0: Yang terakhir, hal yang buat ibu-ibu bahagia adalah senyuman anak-anak. Walaupun boleh buat sendiri, kalau sekali-sekala belikan untuk anak, biar dia happy lah sebab jadi kenangan.
1: Betul tu.
0: Boleh dia tunjuk-tunjuk kat kawan dia, kan? Ni mak kita belikan.
1: Ni kita buat. Apa perbezaannya? Ceteka. kan? Okey, jadi itu dia untuk video kita tular kita. Tiga dah pun selesai kita kongsikan. Okey, yeah. Dan kejap kita nak beralih pula untuk vibe positif. Apa agaknya? Nantikan sebab nak dengarkan dulu lagu ini. Lagu yang dipetik daripada filem Kabikushi Kabigem.
0: Boleh cedia.
1: Boleh sangat. Boleh sangat. Untuk anda, untuk bagi KL.
0: Ini baru KL.

ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai impak sosial teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

0: Ya, lagu persembahan Arah Johari dengan Deluru menghiburkan dan menerusi rentak pagi KL. Jam yang ketiga untuk waktu ini masih bersama saya Putera Azwan dan juga Andayana.
1: Okey, hari ini menerusi vibe positif, kita nak kongsikan ramai tapi sunyi. Pernah tak kita berada di tempat yang penuh dengan orang tetapi hati tetap terasa sunyi? Dan kesunyian tu bukan diukur dengan bilangan orang di sekeliling tetapi sejauh mana kita benar-benar dihargai dan difahami.
0: Ya, dan hari ini kita mudah berhubung melalui media sosial. Jadi kenalan pun ramai kan, tetapi masih ada yang memendam perasaan sebab tak ada tempat nak berkongsi.
1: Jadilah insan yang bukan sekadar hadir tetapi benar-benar mendengar dan mengambil berat. Kadang-kadang dengan satu ucapan apa khabar pun dah cukup memberi makna.
0: Kan, jadi luangkan masa kan, dengarkan dengan ikhlas, jangan cepat menghukum dan yang paling penting hargai setiap kehadiran.
1: Kehidupan bukan tentang berapa ramai yang mengenali kita tetapi siapa yang benar-benar ada ketika kita memerlukan, dan mungkin perhatian kecil daripada kita mampu mengubah hari seseorang.
0: Itu dia, ramai tapi sunyi.
1: Jadi hari ini kalau jumpa kawan, nampak dia tegur. Supaya kita meriah.
0: Betul, cukup lah awak tanya khabar pun okey. Okey ke kan?
1: Sihat ke? Dah makan ke? Kalau belum makan, jom saya belanja dekat kafe Brika.
0: Betul, jom belanja kan. Alhamdulillah, meriah rezeki. Tapi betul, orang kata bila kita belanja, orang makan ni antara orang kata pemuka rezeki tau.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kongsi rezeki dengan orang. Lagi yang mungkin kawan-kawan kita mungkin nampak ada masalah kan. Sebab lagi-lagi laki ni banyak yang memendam kan.
1: Sebab tu tak tahu dia ada masalah ke tak. Jadi kalau rasa ada masalah, tunjukkan
0: Bagitahu
1: Bagitahu
0: juga
1: sebab dia memendam. Wanita tak faham kan.
0: Oh, macam tu pula.
1: Tak faham, jadi dia tak tahu. Dia biarkan lah.
0: Sebab apa? Kami lelaki ni tak suka menyusahkan orang.
1: Kami express kan.
0: Kami lebih suka usaha sendiri. Okeylah, itu dia untuk kita punya vibe positif. Ramai tapi tak sunyi, tak ramai tapi ada. Okey, dan teruskan dengan lagu ini. Sebelum kejap lagi ada Belajar Apa Hari Ini, ada Samson, Naluri Lelaki.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: Untuk suara ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Belajar apa hari ini?
5: Ya, belajar apa hari ini? Hari Khamis kita belajar mengenai haiwan. Ini haiwannya burung kan?
6: Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
5: Burung ni seakan-akan burung kakak tua. Tapi nama dia kakapo.
6: Dia kakatoa kan? Ni kakapo, okey?
5: Nah, kakapo atau nama saintifiknya Strigops hybropterus Pitila atau sejenis burung nocturnal yang tidak boleh terbang dan endemiknya kepada di New Zealand lah. Dia banyak dijumpai di New Zealand. Unik pasal burung nuri ini, dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
6: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
5: Sebab dia berat. Okay, jadi, berat.
6: Dia burung ni tak boleh terbang. Macam burung kiwi juga tau. Bulu badan dia warna hijau. Lepas tu warna dia warna hijau tu macam warna daun pokok tau. Sebabnya dia nak menyamar. Muka dia pula macam burung hantu. Kan. Dan tempoh usia pula terpanjang yang dia boleh pergi 60 sampai 90 tahun. Dan macam umur manusia burung ni. Jadi usia untuk spesies burung ni dia boleh membiak daripada 5 tahun sampai lah seterusnya. 5 tahun dah boleh membiak dah.
5: Tapi walaupun tak boleh terbang, burung kakapo ni dia mahir untuk memanjat dan cakar dia agak tajam. Tidak seperti burung nuri yang lain, burung ini aktif pada waktu malam dan hanya memakan tumbuhan seperti buah pokok rimu.
6: Oh, pokok rimu. Sedap buah ni.
5: Dan masuk pertengahan tahun awal
6: 1900.
5: Apa saya blur ni?
6: Okay,
5: populasi burung kakapo turun mendadak dan hampir pupus sejak manusia datang menetap, memburu dan membawa pemangsa domestik seperti anjing.
6: Oh, anjing kejar burung kakapo ni. Kan, dia pada tahun 1995, program kakapo recovery telah pun ditubuhkan untuk samakan burung ini dengan melaksanakan kawalan pemburuan dan juga projek pembiakan lah. Jadi sampai sekarang, populasi spesies ini berjumlah 236 ekor sahaja. Dan hidup secara liar lah. Memang nampak terhad. Ini je jumlah yang ada setakat ni.
5: Eh, tapi rakan-rakan kita dalam live TikTok KLFM Official nak tengok macam mana rupa burung kakapo.
6: Burung kakapo.
5: Ini dia, kita tunjuk sikit. Yang nak tengok, yang sekarang ni mendengarkan di frekuensi di radio, boleh masuk live kita lah. Setiap kali masuk live, kita tunjuk haiwan apa yang kita beritahu.
6: Ada perkara yang mungkin tak boleh tengok di radio, boleh tengok di live Facebook kami lah. Okey, jadi tu untuk burung kita hari ni. Burung kakapo.
5: Ya, burung kakapo.
6: Ataupun burung nuri terberat yang boleh usianya boleh panjang sehingga 90 tahun.
5: Okey, jom nak kita berhibur dengan lagu persembahan
6: Candy Akan Ku Tunggu sebelum kita nak ke Scotland untuk kita punya temasya Commonwealth 2026.
5: Letak bagi KL.

0: Pagi KL.
1: Ya, kan FM ini baru KL. Lagu persembahan Asia dengan Tinky Allah menghiburkan anda menerusi untuk Pagi KL. Membawa terus kita ke pukul 8.41 minit pagi waktu ini.
2: Dan kita nak kongsikan ini, nak ucapkan tahniah kepada Muhammad Syami Nur Ghazali yang telah menyumbangkan pingat emas kelima buat kem angkat berat selepas memenangi kategori 94 kilogram lelaki dengan rekod baru termasya dengan angkatan 197 kilogram untuk clean and jerk dan 347 kilogram untuk angkatan keseluruhannya, sekaligus menyumbang pingat emas ke-6 buat kontinjen negara.
1: Ya, yeah, betul, yang ke-6 sebenarnya dari selesai sudah ataupun orang kata misi untuk meraih 5 pingat emas ataupun berjaya malah ekstra lagi ni. Nah, kan dapat 6 pingat emas setakat ini. Jadi ada beberapa hari lagi akan berlangsung. Kita harapkan agar kontinjen Malaysia dapat menyumbangkanlah kilogram emas dari semasa ke semasa, ya. Ini aku sekarang juga ini untuk kedudukan pingat setakat ini, yang mana Malaysia berada di tangga yang ke-7 dengan penggunaan 6 emas, 2 perak dan juga 2 gangsa. Dan masih lagi melalui pasukan Australia untuk keseluruhan pingat setakat ini.
2: Jadi anda boleh ikuti atlet negara di Sukan Commonwealth 2026 di RTN. Tonton aksi atlet negara di saluran Sukan Plus atau stream di aplikasi RTM Klik, dan ikutilah semua media sosial RTM untuk mengikuti jadual atlet negara. Dan kita pun sentiasa update macam di Rentak Pagi KL. Betul. Kita akan kongsikan setiap hari, setiap hari Isnin sampai Jumaat 8.40 minit pagi.
1: Ya, yeah, betul. Petang juga ada juga, anda boleh ikuti juga untuk perkembangan kemahuan ini pukul 6.30 petang menerusi KL juga hujung minggu KL. Okey, baik, jom teruskan lagi untuk Rentak Pagi KL. Nak dengarkan lagu ini, lagu persembahan Nabila Razali dengan Balas Balik untuk anda menerusi
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Izlin dengan Jikalau Aku Belum Sampai Tempat Kerja.
1: Weh, nampaknya tapi betul lah, sebelum pukul 9
0: lagi, tapi kita nak kongsikan ni info trafik. Ini info trafik yang dapat kami kongsikan melalui Threads, info trafik Best Raya Trafik Pelahan ketika ini. Dari UPM ke KTM Serdang, dari Salak Jaya ke Pusat Bandar, dari Plaza Tok Loyu ke Jalan Istana, dan juga lain-lain lokasi ketika ini. Trafik masih lagi terkawal. Kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan, 013-3097-972.
1: Ya, jika tekan dah, jangan stres, okey. Jangan marah-marah, jangan tekan horn sesuka hati tau. Baik, dan nak juga menghampiri pukul 9 pagi. Kejap lagi kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 9 pagi sebelum kita kembali untuk jam seterusnya dengan game nanti ya.
0: Ya, dan terus akan bersama dengan kami di Rentak Pagi KL.

0: Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
1: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
3: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemangkin ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
1: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
4: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017. Tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
1: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomber Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomber, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasau berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL. Ya kan FM, ini baru KL. Selamat pagi, terima kasih untuk yang telah bersama kami kekal di frekuensi 97.2 untuk jam yang terakhir Rentak Pagi KL. Hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026.
1: Ya, masih lagi Andayana dan juga Putra Azwan temankan anda hingga pukul 10 pagi. Tapi sebelum tu kita kongsikan dulu info trafik. Insiden kemalangan sebentar tadi telah selesai di kilometer 12.5 arah selatan Kelana Jaya yang lorong kanannya terhalang. Sekarang ni selesai dan juga trafik perlahan ketika ini dari Kampung Baru ke Puchong Jaya, PJS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 arah selatan dan juga trafik turut perlahan di Pencala ke SS2 dan Kelana Jaya ke Jalan Majlis.
0: Ya, apapun sama memandu dan semua terus fokus dengan pemanduan dan juga jangan pentingkan diri sendiri. Lagi-lagi bila dua lane jadi satu lane, kita gilir-gilir lah bagi masuk. Janganlah semacam sakit hati orang sebelah nak masuk kat depan kita. Kan, bagi ruang.
1: Lagi satu, jaga jarak keselamatan kereta. Sebab kita tak tahu depan apa terjadi. Kadang-kadang kereta brake mengejut. Kita kat belakang follow rapat kan. Kita tak, itulah akan mengakibatkan kemalangan. Dan lagi satu, ini yang biasa.
0: Biasa lagi, banyak bila biasa. Okay.
1: Smart lane dibuka, kan ada motosikal pun menggunakan lorong
0: smart tu lah.
1: Smart lane tu. Dan smart lane ni kadang-kadang lorong dia agak kecil daripada lane yang biasa.
0: Betul, yang kecemasan tu.
1: Jadi, kereta yang berada di sebelah smart lane tu, tolong jangan menghimpit ke tepi. Sebab bila ada kenderaan yang guna smart lane tu, dia pun memberi ruang kepada penunggang motosikal.
0: Jadi maksudnya saya bertimbang rasa lah, tolong ansur. Okay, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu tau. Baik, dan kejap lagi kita ada game untuk hari ini, hari Khamis macam biasa. Walaupun dah saya baru balik daripada World Cup. Game masih sama
1: Game masih sama. Kita ada teka lagu terbalik. Hari ini sebab saya penebit ya. Saya akan minta Azwan yang akan teka. Walaupun semalam saya bagi teka-teki kepada Dayang, hari ini Azwan kena juga jawab lagu terbalik.
0: Kita layan, kita on je Sebab game on.
1: Game on.
0: Tapi dengarkan dulu SOG dan juga Ayaza Amdan dengan lagu terbaru mereka, Ajak Aku.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Retak Pagi KL.

0: Game on. Teka, lagu terbalik.
1: Bawa hari ni.
0: Ya.
1: Semuanya boleh. Orang kata ad hoc.
0: Manual.
1: Manual.
0: Okay. Digital kita. Apa, kadang-kadang kita kena berbalik kepada dunia manual ni.
1: Ya. Hari ni game dia lagu terbalik.
0: Lagu terbalik. Okay. Jadi untuk hari ni game terbalik, kita punya penerbit and dah pun sediakan lagu terbalik. Hari ini sayalah yang akan menjadi mangsa untuk menjawab lagu itu.
1: Sebulan dah Azwan tak main game on. Hari ni main-main terus lagu terbalik.
0: Betul. Tu ingat balik World Cup dah tukar skema permainan.
1: Tidak.
0: Tidak lagi ya.
1: Dia, kalau boleh setahun.
0: Setahun sudah berlalu. Okey.
1: Okay.
0: Jadi untuk lagu terbalik boleh kita mulakan sekarang ke, Ang?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Okey. Jom dengarkan untuk cubaan yang pertama .
1: Cubaan pertama.
0: Lagu 6 saat ni. Ini dah macam
1: senang.
0: Langgar SOP. Senang ya. Okey. Kenapa kan? Kenapa awak nak didenda hari ni? Saya tanya awak. Kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan Azwar.
0: Oh iya ke?
1: Sebab saya dah buat lama dah tu. Saya ingat saya bukan berkonten dengan awak.
0: Hmm.
1: Tapi awak tak dengar yang kedua?
0: Boleh je. Sebab saya lupa tajuk sebenarnya.
1: Okay,
0: dengar,
1: okay.
0: Dengar ya. Walaupun saya tahu lagu tapi lupa tajuk lah.
1: Ya.
0: Malik dan juga Dato' M. Nasi.
1: Okey.
0: Wan men dengar jawapan . Da la la la la la la la. Jawapannya ialah. Ya na na na na na na
1: na na na na na na na. Dengan senior.
0: Aduh, itu lagu makan.
1: Antara senior-senior. Sepatutnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu teka-teki.
0: Okey, jadi nampaknya ada denda tak hari ni?
1: InsyaAllah
0: ada. Okey, jadi hari ni saya berjaya untuk menjawab lagu tersebut. Jadi
1: kita bagus,
0: dengarkan Anne. Itu lagu makanan KL tu, Anne. Come on, Anne. Okey, jadi jom dengarkan dulu lagu ini. Ikmal Anwar dengan Habibillah untuk anda menerusi.
1: Tak pagi KL.
0: Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Ya, sebelum kita nak masuk ke bilik karaoke 972, kita nak kongsikan ini menerusi Instagram Perbadanan Putrajaya, kempen Jom Bayar Saman ataupun Compound, di mana Perbadanan Putrajaya akan menghancurkan kempen Jom Bayar Saman Compound sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026.
0: Ya, jadi waktu masanya bermula 1 Ogos sampailah 30 September ini, yang mana kadar compound dan juga saman mahkamah bernilai RM20 ni kan?
2: RM20 bagi semua notis compound dan kes saman mahkamah. Jadi anda boleh buat semakan compound melalui ppj.gov.my untuk ketahui jenis compound dan menu compound dan cara pembayaran dia. Dalam talian di ppj.gov.my dan juga dalam talian compound di kaunter pusat khidmat pelanggan atau di Maybank to You dan CIMB Click.
0: Jadi kepada mungkin ada saman tertunggak tu kan, lah waktunya untuk anda nikmati rebate ataupun diskaun lah ya untuk saman yang akan anda bayar nantilah.
2: Itulah dia, untuk anda yang mempunyai saman, jangan lupa bayar. Tak kira saman apa, majlis ke apa pun sekalipun, JPJ ke, saman polis trafik,
0: perbandaran ke, trafik ke kan, kau kena saman malu macam mana?
2: Bayar juga.
0: Bayar juga eh.
2: Kalau dia minta tuntutan, kalau dia tak minta tuntutan, kita buat permohonan maaf je lah.
0: Saya memang sebab dia kecam.
2: Saya minta maaf lah ke awak Azwan. Memandang rendah.
0: Kenapa eh?
2: Ingat awak tak dapat jawab, mentera beradu.
0: Tak apalah, benda pun dah tertulis kan kat rumah pus. Okay, baik. Jadi jom nak teruskan untuk kita punya bilik karaoke 972 dengan lagu-lagu terbaik lah untuk kita sing along kan.
2: Jom Kuala Lumpur nyanyi sama-sama di bilik karaoke 972.
0: Dengarkan dulu Gersang, Masih Aku Terasa, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Karaoke pilih 972.
1: Ya, dua lagu telah kita dengarkan di bilik karaoke 972. Jangan pergi mana-mana lagi. Ada lagi berbaki satu lagu lagi untuk bilik karaoke 972.
5: Apa pun, terima kasih untuk anda yang bersama kami sahabat pukul 6 pagi tadi kan, saat azan subuh tadi. Sampailah kelar ni. Terima kasih banyak-banyak.
1: Hak tu, hak ni. Kok tok apa? Kona tang tu, kona tang ni. Dok kona-kona-kona pun dengar juga KLFM.
5: Kona-kona-kona ni mungkin sebab awak nak tease untuk kita punya F1 yang kembali ke Sepang mungkin.
1: Nampak membaca minda.
5: Pikiran, ya, betul-betul. Walaupun dah saya sebulan pergi kan, Amerika, Kanada juga Mexico. Tapi
1: kimia
5: tetap ada. Kimia masih kuat lagi.
1: Selepas ni Hai Hai KL akan bersama dengan EJ untuk lagu pilihan. Nak hantar kat ucapan, boleh hantarkan. InsyaAllah EJ temankan anda hingga pukul 1 tengah hari.
5: Baik, dan sebelum menabuhkan tirai Rutak Pagi KL, kami tinggalkan anda dengan lagu karaoke lagi ni. Lagu yang berjudul I Believe I Can Fly.
1: I Believe I Can Fly. Esok insyaAllah saya dan AP Kunin akan temankan anda di Rentak Pagi KL.
5: Fly untuk RPKL. Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Ini baru KL.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut nyataan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sar hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sih memilih Hi-Hi KL.
1: 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di KLFM dan terus memilih Hi-Hi KL untuk anda dengar, untuk anda hayati pagi ini. Alhamdulillah, si Duri EJ kembali menemani anda untuk pagi ini. Bermula saat ini sampai pukul 1 tengah hari. Terima kasih Putra Azwan, terima kasih DJ N yang telah menemani anda dalam rentak pagi KL. Hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Kita dah berada di hujung bulan Julai dan memasuki bulan Ogos. Pejam celik, kiranya dah nak sampai ke hujung tahun dah kan. Saya rasa macam baru sambut je tahun 2026. Begitu cepat benar masa berlalu saat ini, okey. Apapun, teruskan hiburan anda di waktu pagi ini. Satu jam pertama ini, EJ dah susun atur lagu-lagu menarik, tertarik dan pastinya best untuk pendengaran anda menerusi Hi-Hi Kuala Lumpur.

0: seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Hey, terus setia mendengar Hi Hi KL.

Sebuah lagu persembahan kumpulan Slash, Rindu Pada Yang Tak Sudi. Sebenarnya Rindu Pada Yang Tak Sudi bukan sekadar mengisahkan kerinduan kepada seseorang yang tidak membalas perasaan ouch pedihnya, tetapi juga menggambarkan betapa beratnya beban emosi yang dipendam sendirian, kan? Yalah, rasa rindu ini boleh membawa kepada perasaan luka, luka yang tidak terlihat namun tetap memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Jadi begitulah juga dalam kehidupan, kita tak pernah benar-benar faham apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Walaupun kita nampak, kita lihat sendiri, mungkin mereka kelihatan tenang, senyum, sentiasa senyum manis dan dalam menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi hakikatnya sedang berjuang dengan tekanan atau masalah yang tidak pernah diceritakan. Jadi kepada anda, jadilah seseorang manusia, ataupun peranan anda sebagai seorang sahabat ataupun pasangan yang terus berada di sisi tanpa mudah menghakimi atau membuat andaian yang tersendiri kepada orang lain, okey? EJ juga pesan kepada diri EJ dan kepada anda juga, terus layan KLFM. Kod-kod anda ingin meluahkan rasa rindu anda menerusi lagu, boleh juga anda hantarkan permintaan kiriman lagu anda menerusi kiriman di 013-3097-972. Akan EJ tunaikan sekejap saja lagi bermula pukul 11 pagi ini, okey? Baik, selamat pagi untuk anda semua. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahlawan.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9700. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik, Gerik. Se.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Okay, jangan biarkan rasa rindu anda menjadi bayang-bayang yang akan sentiasa mengekori anda. Luahkan ya, luahkan eh. Samalah macam lagu kalau nak dengar, bagi tahu EJ. Tapi kena cepatlah. Kalau anda hantar kan dah pukul 11:30 nak minta lagu, takut dah bersusun, dah tak done, EJ nak tunaikan, okay? Baik, EJ nak kongsikan sedikit info berkaitan dengan cacing. Kot-kot anak anda rasa sakit perut kan? Jangan dibiarkan sedara. Kita takut cacing tu lebih memudaratkan perut anak anda. Yang kadang-kadang anak-anak kata selalu sakit perut kan? Sakit perut lah ibu kan? Lepas tu kita nampak muka anak kita tu pucat eh? Atau berat badan dia macam susah nak naik, kecil aja anak kita tu kan? Jadi, menerusi perkongsian di Public Health Malaysia, ia mungkin tak ada jangkitan cacing. Tapi tak semua cacing yang menjangkiti usus kanak-kanak semuanya yang sama. Okey, kita selalu dengar kan tentang cacing benang ataupun cacing kremi. Cacing kremi berwarna putih yang sering menyebabkan kegatalan kuat di sekitar dubur, terutama pada waktu malam. Telurnya mudah tersebar melalui tangan, kuku, pakaian dan cadar, okay? Itulah cacing benang. Dah benang, kita ada cacing gelang pula. Okey, cacing ini boleh membesar dan hidup di dalam usus. Jangkitan yang banyak boleh menyebabkan sakit serta perut memboncit. Kekurangan zat makanan dan pertumbuhan terbantut. Jadi dalam keadaan teruk, cacing boleh menyumbat usus, okay? Tapi kalau perut membuncit tu kan, macam mana? Kita pun ada cacing ke? Dan cacing cambuk. Cacing cambuk boleh menyebabkan sakit perut, cirit-birit berpanjangan, anemia dan tumbesaran yang terganggu. Jadi jangkitan sangat teruk juga boleh menyebabkan bahagian rektum terkeluar. Cacing kerawit ini biasa kita dengar lah kan. Kita cakap, kat perut tu banyak cacing kerawit dah tu. Jadi larvanya boleh menembusi kulit ketika kanak-kanak berjalan tanpa kasut di atas tanah yang tercemar. Cacing ini melekat pada dinding usus dan menghisap darah sehingga menyebabkan anemia, pucat dan cepat letih. Cuba cek kat kawan anda tu. Mak kau. Telefon kita pula berdering kan. Cerita pasal cacing terus dia berdering. Okey. Cuba cek kat kawan kita tu. Ada tak? Yang muka dia pucat je. Cuba tanya. Ni suka berkaki ayam lah ni. Sebab tu masuk cacing kerawit kat dalam tapak kaki tu. Okey. Itu antara jenis-jenis cacing. Jadi, silalah dapatkan rawatan atau pemeriksaan jika cacing itu kelihatan pada najis atau sekitar dubur anak anda, kegatalan dubur yang teruk kan, ataupun sakit perut atau cirit-birit berpanjangan, anak pucat, lemah atau berat badan tidak meningkat, dan perut kembung bersama muntah atau tidak boleh membuang air besar. Ini terhadap kanak-kanak. Tapi kalau kita ni yang dewasa pula, rasa cacing tu dah idok lah kita mahu, kata dia, duduk kat dalam perut kita kan. Okay, kita terus layan lagu Harry Baby Acha, Aku Milik Orang.

Kita ada yang bertanya, EJ, kenapa lagu tentang kerinduan saja? Yalah kan, Bak kata EJ awal pagi tadi, kerinduan adalah satu perasaan yang boleh membawa kepada kelukaan tau. Kerinduan pada orang yang masih ada di dunia ini okey lagi, tapi bila kerinduan pada orang yang dah tak ada, itu merupakan satu, ia bukan satu, bukan nak cakap kelukaan lah, tapi satu penderitaan yang tidak tertanggung. Okey. Baik, jadi kita hargailah orang yang masih ada bersama dengan kita, walaupun kadang-kadang orang tu memang menyakitkan hati kita. Tapi bila tak ada, kita mencari. Pernah tak anda merasakan sebegitu? Terutama kalau rakan-rakan kita kat pejabat tu kan, dia memang annoying tau. Tapi bila dia tak ada, kita rasa sunyi. Sunyi lah, tak ada dia macam tak boleh pula. Tapi bila dia ada, macam serba tak kena pula kan. Jadi apa pun bersabar. Jadi kepada anda juga yang tengah memandu kenderaan, ingat sekali bawa sabar, kesabaran anda itu naik sama-sama dalam kenderaan bersama dengan anda tu. Jangan tinggalkan dia, kesabaran. Lagi apa dia? Bertimbang rasa. Lagi sifat apa tu, sikap, common sense tu, bawa sekali bersama-sama, jangan ditinggalkan. Kerana itulah yang akan menentukan sama ada anda selamat sampai ataupun pengguna-pengguna jalan raya itu selamat ataupun tidak. Okey, dah pun pukul 11.06 minit pagi. Terima kasih juga untuk rakan-rakan EJ yang ada di live TikTok KLFM Official yang tengah dengar ni kan, yang nak tengok macam mana muka DJ ni kan. Time dia bercakap ke ataupun time dia bekerja di konti ke. Masuklah. Masuk meh. Kita bersama-sama menerusi KLFM Official di live TikTok sekarang ini. Dan EJ nak juga sekarang ini mulakan permintaan lagu yang dah ramai hantar ni. Kita mulakan dengan Ika yang dekat PJ. Kata nak dengar lagu Sejiwa EJ ke bulan Spring. Baik, lagu Persis Mutiara Mila Jiran ini diminta oleh Tok Dah. Terima kasih juga Encik Rosli. Hai Encik Rosli, yang ada juga di live TikTok KLFM Official, orang Melaka kita. Nak dengar lagu Tika dan Saat Ini, Medicine. Dan terima kasih untuk Cik Khairi, dia minta lagu Fin Jamal, Terbang Tunduk. Lagu yang sangat mendalam maksudnya ini. Baik, terus layan Hai Kuala Lumpur dan selamat minum pagi juga kepada anda yang sambil-sambil tengah minum pagi. Layan 97.2, ini baru KL.

Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh! Hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my

Ya, ketika dan saat ini anda tengah layan KL FM. Terima kasih banyak-banyak menerusi 97.2 di Lembah Kelang. Dan anda yang ada di utara tanah air sampai ke selatan Sabah dan Sarawak boleh dengar menerusi RTM Klik secara percuma dengan cairan radio KL FM pastinya, okay? 11.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Ada juga yang sekarang ni katanya tengah menunggu tarikh esok 31 hari bulan Julai. Ada apa? Katanya nak bergerak. Bergerak nak ke Terengganu. Yang tahu-tahu saja, tapi ni je nak bagi tahu juga kepada yang tak tahu ni. Ada apa dekat Terengganu? Ada himpunan. Himpunan Permotoran RSZ Member 8.0. Maknanya dah 8 kali lah yang akan berlangsung di litar Permotoran Terengganu Gong Badak. Okey, apa yang ingin IJ kongsikan dan ingatkan kepada anda yang akan hadir ni, anda yang pergi semua bukanlah dalam golongan remaja pastinya kan. Bukan belasan tahun tau. Kerana mereka yang belasan-belasan tahun ni tak mampu sekarang nak memiliki RSZ. RSZ ni satu kiranya permotoran yang sangat mahal Jadi yang pergi ni semua dah berusia dah nak masuk usang. Tak boleh cakap usang. Marah nanti orang. Yang dah berusia lah dah matang. Jadi kepada anda yang dah matang ini, dah dewasa, anda sepatutnya tahu dah mampu macam mana nak mengawal emosi serta mengamalkan tunggangan berkhemah. Tolonglah. Kita tak nak lagi aksi-aksi ataupun berita-berita yang menjedihkan, yang meruntun hati terdengar kepada anda yang mungkin akan pergi ataupun nak pulang semula ke tempat asal kan. Jadi janganlah melakukan aksi tunggangan bahaya. Jangan. Itu jangan. Apentah lagi nak bawa laju. Jangan. Dia bila dah bawa ramai-ramai ni kan, dia dah jumpa geng-geng ni. Sekarang dia terlupa. Tak tahulah macam mana ingatan dia boleh lupa. Tapi inilah ijin nak ingatkan kepada anda. Ingatlah, ada orang sentiasa menanti anda di rumah. Okay. Baik, ijin nak terus tunaikan permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Kak Norizan. Hai IJ, hai. Hari ni akan nak minta lagu Zana Zain, Kalau Mencari Teman. Boleh kan IJ? Boleh. Lagu ni akan nak tujukan kepada anak buah bernama Rizal di Kajang. Kata dengan ucapan, selamat menjalankan tugas ya, demi untuk negara. Ini mesti badan beruniform kan? Ataupun perkhidmatan awam. Macam itulah. Okey. Baik, kejap lagi kita tunaikan. Dila juga nak request lagu School Band, Alamak Jumpa Lagi. Dia kata Sepang hadir. Baik, terima kasih orang Sepang. Terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak nak dengar lagu Love Hunters, Sambutlah Kasih. Dan juga ni, hai KLFM, mendengar menerusi online dekat office di Ara Damansara. Hai, nak request lagu Harap Palsu, Afis. Kata, nama ni Normi Jamil. Okay, jom sambung kerja sambil kepala ikut goyang-goyang. Life must be happy and keep going gitu. Benar. Sambil terus-terus layan KLFM. Ini dia seterusnya lagu permintaan sahabat kita. Semoga anda juga terhibur.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo, di mambo.
3: Hai awak.
4: Ya, awak lah.
3: Terima kasih memilih Hai Hai KL.

Baik, terima kasih kerana anda terus sambut kasih kami di KLFM sentiasa. Gitu, okey. Waktu menghampiri ke tengah hari sekarang ini, dah pun pukul 11.47 minit tengah hari. Apa perancangan anda di waktu tengah hari ini? Seperti biasa, ambil anak sekolah, hantar anak sekolah pergi makan. Yang dekat pejabat, time ni lah anda nak bersosial kan? Nak beli kopi latte, kopi matcha. Almaklum lah, baru gaji. Kan? Semalam beli lipstick dah. Katanya ada 50% diskaun. Okey, apa pun perancangan anda, buat yang terbaik. Okey, ingat juga untuk berjimat cermat. Apa ni, kita kena menabung, jangan lupa. Ketepikan sedikit wang anda untuk waktu-waktu kecemasan . Tak habis lagi cerita tentang RSZ ni. Dulu, 9 tahun yang lepas, slogannya yang kental, pasti sampai. Tapi tahun ni dah berubah. Berubah. Diganti dengan yang santai, pasti sampai. Kita nak tengok, kita ni, masyarakat awam ni yang tak ada motor RSZ ni, nak tengok sejauh mana keberkesanan slogan yang santai, pasti sampai tu . Apapun, kita harapkan, kita doakan yang terbaik dan semoga dilindungi kepada mereka yang akan ke Terengganu dan orang Negeri Sembilan pula. Jangan lupa, kalau nak pergi tu, anda kena tunaikan dulu tanggungjawab anda untuk mengundi Sabtu ini, okey? Baik, jom kita teruskan lagi permintaan lagu lepas, bukan, lagu biasa dulu, lagu Hai Hai sebelum kita masuk ke lagu lepas geram sekejap lagi. Terima kasih untuk Cik Arsyad Muhammad. Nak dengar lagu Hening Rindu, Marsha Milan dan Sue dari Seremban. Nak minta lagu Know Me Too Well dari New Hope. Apa ni? Kata semoga, terima kasih dan selamat bertugas DJ. Baik, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Cik Azma kita yang ada dekat yang ada dekat mana ni, dekat Ampang. Nak dengar lagu Chicky Boom, Julie. Dan kita layan dulu lagu kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Semua hanya di Hai Hai Kuala Lumpur.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Mungkin ada yang mengikut sama lagu tadi tu kan. Ciki boom, ciki boom, ciki boom. Ola, oli. Ciki boom, ciki boom, ciki boom. Lebih kurang lah macam tu . Yang penting anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diminta oleh teman pendengar setia KLFM. Dan sekarang ini kita nak layan pula lagu lepas geram. Menerusi pilihan lagu lepas geram yang dah minta dah daripada awal tadi. Tapi je nak kongsikan sedikit info trafik terkini di Lebuh Raya SKVE. Berlaku kesesakan dari Unit 10 ke Putrajaya disebabkan lori rosak di kilometer 0.3 yang menghalang lorong tengah. Sementara itu, juga dilaporkan perlahan dari Sungai Buloh ke Hospital, dari Hospital Sungai Buloh ke Rawang di belah selatan disebabkan lori rosak yang menghalang lorong kiri di kilometer 453.2. Dan selain itu, terdapat juga kemalangan yang menghalang lorong kanan dari Putrajaya ke Bandar Gamuda Cove di kilometer 22.3. Okey. Itu sedikit info kepada anda yang akan melalui jalan tersebut ataupun sudah tersangkut dalam kesesakan. Jadi bersabar sambil-sambil anda terus layan KLFM. Ini baru KL, okey? Terima kasih untuk Mr. Hammer. Hai Mr. Hammer, yang nombor telefonnya berakhir 2500. Nak dengar lagu teman dari kumpulan Ekspedisi, okey? Terima kasih juga untuk Papa Americano nak dengar lagu POD bertajuk Boom. Dan juga S Awap nak dengar lagu SYJ Orang Timur. Ini semua antara lagu pilihan lepas geram untuk hari ini. Terus layan, ini baru KL.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya. Hanya di kau seorang saja. Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Hai Jinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Okey, lagu Kasih Latifah menjadi penutup untuk lagu lepas Gram hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus lain KLFM. Tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Dan ada di antara anda yang dah buat pergerakan. Ha, nak ke mana tu? Untuk urusan setiap harilah, rutin setiap hari, termasuklah makan tengah hari sekejap lagi. Pastikan anda mendapatkan makanan yang berkhasiat untuk diri anda. Ha, berkhasiat mengikut kata pakar yang sewajarnya eh. Bukan mengikut kata hati anda. Ikut kata hati kita ni kan. Makan burger pun sihat. Dia yang penting asalkan kenyang. Tak gitu. Kita kadang kena ubah persepsi sebegitu. Bagi menjadikan badan kita. Yalah, kesian kat badan kita kan. Kerja siang, pagi, petang, siang, malam. Cubalah bagi dia khasiat yang benar-benar. Khasiat yang sebenarnya eh. Okey, baik. Cuaca macam mana pula kita semak pagi ni, tengah hari ini, untuk cuaca di Kuala Lumpur. Belah petang katanya jangkaannya ada hujan di beberapa tempat, dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 33 darjah Celsius. Begitulah keadaannya. Apapun segalanya berkemungkinan boleh berubah. Jadi persiapkan diri anda untuk melangkah mengharungi hari ini supaya menjadi lebih baik, okey? Kita layan lagu Wali Band, Gajah di Balik Batu. Bukan mie, udang di balik mie eh. Makan mie pun boleh juga tengah hari ni kan. Baik, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dindaku yang cantik, buka kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

KLFM Extra, kamu tak terlupa. Okey, KLFM Extra sama tak serupa. EJ pilih lagu hantu. Hantu punya hantu. Inilah kan tengah-tengah hari ni kan. Jangan diseru, tapi ni hanya sekadar lagu saudara eh. Satu lagi nyanyian Cik Lan, satu lagi hantu atau buaya. Buaya ni pun jangan diseru, nanti dia datang dalam rupa manusia. Takut kita tahu. Okey. Lagu nyanyian Nana Shimi. Dan EJ juga dah sampai di hujung Hai Kuala Lumpur untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus layan KLFM, yang mana EJ dah tunaikan. Alhamdulillah. Yang tak sempat EJ tunaikan permintaan lagunya, tak apa, esok masih ada. Dan terus layan bersama dengan KLFM. Lepas ini dari Kota KL akan menemani anda. Dan EJ undur diri dulu. Jadi senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

KL, Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi hari anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Siduri EJ yang telah pun bersama anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah untuk 3 jam yang seterusnya, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL sehinggalah ke pukul 4 petang nanti untuk edisi hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Jadi Dayang doakan semoga anda sihat walafiat pada hari ini. Semoga apa yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. InsyaAllah selamat berehat untuk anda yang sedang berehat pada ketika ini menghampiri 1.15 minit tengah hari. Selamat menjamu selera juga untuk anda yang mungkin sedang lunch bersama dengan insan yang tersayang ataupun rakan-rakan sekerja anda. Makan elok-elok, okey? Jangan gelojoh sangat dan jangan lupa untuk minum air kosong juga. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1.23 minit petang.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jinda yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
4: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
3: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM.
5: Wow!
0: KLFM 97.2.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.

Baik, waktu sekarang menghampiri 1:38 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami di KLFM. Ini baru KL dan yang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Pada sebelah petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi ini cuma jangkaan cuaca sahaja. Semestinya cuaca boleh berubah-ubah. Untuk anda, jangan lupa untuk sentiasa sediakan payung, dan juga untuk yang naik motor tu, sentiasalah bekal baju hujan. Begitu kan? Kita tak tahu bila-bila masa sahaja hujan boleh turun. Jangan lupa juga sekiranya anda dalam perjalanan, nak berhenti, berteduh, berhentilah di kawasan yang selamat. Untuk yang memandu pada ketika ini, mungkin dah uruskan anak-anak dalam perjalanan nak pergi makan ataupun balik ke pejabat, berhati-hati memandu. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan yang penting, jangan lupa bagi signal kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Kemanapun destinasi anda, ada yang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay? Seperti biasa dalam Nadi Kota KL, nanti 1:45 minit tengah hari kita ada Music Express, Music Tanpa Henti. Banyak lagu-lagu menarik yang dah Dayang sediakan untuk anda. Dan pastinya Dayang akan kongsikan info dari semasa ke semasa menerusi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow!
2: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
3: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
2: Jom dengar Music Express, Music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi go to KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.25 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
0: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwannya burung kan?
3: Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
0: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kg dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
3: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
0: Sebab dia berat.
3: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang kan?
0: Boleh.
3: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
0: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan suara. Siapa?
3: Malik dan juga Dr. M. Nasi.
0: Okey.
3: Apanya? Yalah.
0: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu, teka-teki.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu dia tadi bersama dengan Putra Azwan dan juga Andiana dalam Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi setiap Isnin hingga Jumaat untuk menemani anda menceriakan pagi anda. Jadi terus bersama kami menerusi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL. Masih lagi bersama Dayang dalam Nadi Kota KL setelah 30 minit Music Express, muzik tanpa henti. Selamat kembali bertugas untuk anda yang dah pun memulakan tugasan anda nak menyelesaikan amanah anda untuk hari Khamis ini. Yang segak, yang cantik, berbaju batik, semoga terus berbahagia, bergembira dan bersemangat untuk sepanjang hari ini. Dayang nak kongsikan dulu info bersama dengan anda, okey? Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia, ini peringkat pusat darah negara, akan diadakan pada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Jadi ini peluang besar untuk anda yang suka untuk menderma darah. Jadi kalau tak ada plan pada 8 Ogos itu, cubalah, bolehlah singgah untuk menderma darah. Tak sampai sejam pun, tetapi kita yakin sumbangan akan menjadi sebab untuk seseorang terus dapat peluang hidup. Derma darah ni benda kecil je untuk kita mungkin, tetapi besar nilainya untuk orang lain. Itu dia sedikit info untuk anda dalam Nadi Kota KL. Banyak lagi yang akan saya kongsikan dan semestinya hari ini insyaAllah 2.30 minit petang nanti, Dayang tidak akan keseorangan di dalam studio KLFM ini. Dayang ada tetamu. Kalau nak tahu siapa, terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL Ini Baru KL.
5: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
6: Hanya di kau seorang saja.
5: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
7: Hai Ginda ku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
5: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai impak sosial teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang!

0: Itu dia Tomo dengan lagunya Berlari, membawa kita menghampiri 20 minit petang seperti yang Dayang katakan tadi. InsyaAllah 2.30 minit petang Dayang tak kesorangan di studio KLFM Ini Baru KL. Dayang ada tetamu untuk kita sembang-sembang santai lah kan di Pedang Khamis ini. Kenapa Dayang pilih lagu Berlari daripada Tomo? Satu langkah, sejuta makna. Bukan sekadar jarak, tetapi satu simbol perpaduan semangat juang dan juga komitmen yang tak berbelah bahagi. Merentasi siri jelajah dari Kedah sehinggalah ke kemuncak di dataran Putrajaya, larian MAPA ke 21 2026 dan diteruskan lagi ke Sarawak membuktikan satu perkara, bila semua bergerak seiring, gaya hidup sihat bukan lagi impian tetapi realiti. Hari ini kita sembang santai. Seperti biasa ada sembang KL di KLFM Ini Baru KL. Jadi untuk anda yang mungkin baru-baru nak berjidak dengan fun run kan, ataupun ada runner tegar yang mendengarkan kami, terus kekal bersama dengan kami di 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
1: Sembang KL, bicara santai bersama personaliti jemputan 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM Ini Baru KL. Sembang KL
0: hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026, bersama Dayang dalam Sembang KL hari ini. Kita nak selami matlamat, impak dan juga kejutan terbesar yang menanti para peserta larian MAPA ke-21 2026. Istimewa di Konti, kami bawakan Encik Hafiz bin Abdul Aziz Setiausaha, Jawatankuasa Induk Larian MAPA 21 tahun 2026. Assalamualaikum Tuan Hafiz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ha, dengar suara tu. Apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi hadir ke studio KLFM untuk berkongsi bersama dengan kami di KLFM dan juga pendengar kita semestinya mengenai larian MAPA ke-21 untuk tahun 2026. Jadi dengan ya, larian MAPA ini dah masuk edisi ke-3 tahun ini. Bukan biasa-biasa, confirm gempak ni. Jadi boleh Tuan kongsikan sikit apa sebenarnya vibe larian MAPA ni dan apa misi utama yang penganjur nak capai sebenarnya?
2: Okey, DJ Dayang. Pertama je, terima kasih kepada KLFM kerana sudi menjemput kami selaku urusti induk larian MAPA ke rancangan petang ini. Okey, berbalik kepada soalan DJ Dayang tadi, sebenarnya larian MAPA ini kalau kita ikutkan, dia merupakan satu inisiatif yang telah digerakkan oleh kerajaan sebenarnya dengan satu matlamat, iaitu ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sihat. Di samping itunya, fokus utamanya adalah untuk menyemarakkan semangat kesukanan di kalangan rakyat dan juga penjawat awam khususnya. Penganjuran larian MAPA ini dibuat sebenarnya bersempena dengan program Majlis Amanat Perkhidmatan Awam ke-21. Jadi sebagai signifikan kepada MAPA lah ini, maka dianjurkan larian MAPA ini bagi sementara menunggu tarikh sebenarnya persidangan MAPA itu sebagai orang kata apa, teaser lah sebelum MAPA
0: yang nak warm up jugalah.
2: Warm up jugalah sebenarnya. Okey, dan yang terakhir sekali, MAPA ni juga kita sebenarnya kita nak kukuhkan perpaduan apa ni, kebersamaan dan jaringan kerjasama antara penjawat awam daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi dan juga masyarakat, selaras dengan usaha membentuk sebuah negara yang lebih sihat, harmoni dan sejahtera.
0: Itu yang kita mahu sebenarnya. Jadi memandangkan ya Tuan Hafiz, aktiviti run ini memang trend ya sekarang. Tak kira lah run itu dia adalah satu pertandingan ke, yang ada hadiah ke, tak ada hadiah ke, memang sangat ramai yang sertai kerana saya salah seorang juga. Jadi untuk larian MAPA tahun ini, mungkin ramai yang nak tahu, mungkin ada pendengar kita yang dah pernah join untuk tahun lepas ataupun tahun 2024. Larian MAPA tahun ini, roadshow. Ah, roadshow Layar Mapan ini ada berapa siri semuanya? Dan juga untuk yang baru nak berjinak-jinak, mungkin baru nak terikut trend ini, dan juga kepada runner tegar yang mendengarkan kita pada petang ini, ada berapa kategori yang dibuka untuk penyertaan? Dan mungkin ada yang baharu pada tahun ini yang tidak pernah ada untuk 2 tahun yang lepas?
2: Okey. Pada tahun ini, Larian Mapa kita buka kepada 3 siri Larian Mapa. Kita bagikan mengikut zon. Yang pertama di zon utara dan sudah pun lepas, yang dilaksanakan di Datazan Zero Sungai Petani Kedah pada 11 Julai 2026. Kemudian yang kedua di zon tengah, iaitu di Putrajaya, yang mana akan berlangsungnya pada minggu hadapan, iaitu 8 hari bulan 8. Dan ada satu larian tambahan di zon Malaysia Timur.
0: Malaysia Timur, okey.
2: Kita buat di Sarawak, iaitu di Taman Botani pada 15 Ogos 2026. Okey, berbalik kepada larian MAPA yang akan datang di Putrajaya, kategori yang ditawarkan ada 4 kategori. Yang pertama, kita ada kategori 3 km, ataupun lebih sinonimnya dikenali sebagai fun walk. Kemudian kita ada kategori 5 km, fun run. Dan kita ada kategori 10 km, ataupun competitive run. Dan yang terakhir, kategori baharu diperkenalkan dalam edisi Larian MAPA pada tahun ini, iaitu kategori 21 km ataupun half marathon. Okey, bagi acara kemuncak di Putrajaya ni, kita menjangkakan sehingga ke hari ini penyertaan yang telah kita terima berjumlah hampir 10,000 penyertaan untuk daripada pelbagai kategori. Dan dijangka campur dengan pengunjung yang hadir, kita jangkakan mungkin ada 12 ke 13,000 orang lah nanti.
0: Itu jangkaan untuk apa kita cakap, tahun ini punya sambutan.
2: Ya, betul.
0: Sebab kalau Dayang ikutkan, sebab Dayang adalah peserta untuk tahun lepas. Tahun lepas jangkaannya seramai 12, lebih kurang 12,000 peserta untuk MAPA yang ke-20 tahun 2025, berbanding edisi sulung tahun 2024 disertai 6,000 peserta sekaligus menunjukkan kesedaran yang tinggi oleh penjawat awam ke arah budaya hidup sihat. Tak adalah makan je kan, lepas tu tak bergerak. Depan komputer je nak buat kerja, kan. Jadi ada masa kita nak beriadah bersama-sama. Sebab yang ini, bila kita buka event yang running macam gini, boleh bawa anak-anak.
2: Betul.
0: Sebab kita ada fun walk yang 3 km.
2: Ya, betul.
0: Sebab kita pun bermula dengan 3 km. Tahun ini ada half marathon. Mana tahu tahun depan ada full marathon 42?
2: Ya, itu insyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Dalam perancangan kita sebenarnya.
0: InsyaAllah. Semoga berjaya. Sebab ramai je kawan-kawan kita yang bila tengok, kau fun fun run 5 kilo je, hello, orang sekarang dah full marathon. OMG. Dan kita nampak tak berlagak. Tapi itu yang kita nak, sebab makin ramai yang join running macam ini. Ini gaya hidup sihat
2: dan
0: untuk
2: macam
0: kita.
2: Trend lah.
0: Trend. Jadi yang tak suka berjalan pun tiba-tiba suka berjalan. Yang sebelum ini 1 kilometer pun mengah, sekarang 3 kilometer sebelah mata je lah. Jadi kita nak sebut pasal peserta pula. Ramai yang tertanya-tanya, adakah larian ini terhad untuk penjawat awam sahaja disebabkan larian MAPA kan, Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam. Tetapi adakah terbuka luas untuk semua lapisan masyarakat, tak kira umur dan latar belakang? Jadi boleh tuan bagi pencerahan sikit.
2: Okey, baik. Memang betul, ramai yang apabila mendengar larian MAPA ni selalunya terfikir, oh, ini adalah kategori larian yang khusus untuk penjawat awam. Tapi sebenarnya larian MAPA ini terbuka kepada semua sebenarnya, tak kira sama ada penjawat awam, yang bukan penjawat awam, tanpa mengira umur, latar belakang, mahupun tahap kecergasan. Sesiapa saja terbuka dan boleh menyertai larian MAPA ini. Kita mengalu-alukan penyertaan daripada semua dan pelbagai peringkat. Melalui pendekatan penyertaan daripada pelbagai ini, kita berharapkan ini merupakan satu pendekatan yang inklusif, dan kita berharap akan program ini akan menjadi satu platform yang dapat menyatukan masyarakat sebenarnya. Semua masyarakat dapat disatukan melalui aktiviti riadah yang sehat dan juga bermanfaat. Itulah kita yang kita nak.
0: Itu yang kita nak. Sebab kita nak dekat juga dengan masyarakat kan. Yeah. Kita sebagai penjawat awam nak dekat dengan masyarakat. Yang menariknya juga bila kita pergi macam yang pernah join tahun lepas, tiba-tiba nampak bos ada lah. Sebelum ni bos nak daripada bangunan ini ke bangunan itu pun naik kereta. Yeah. Tiba-tiba ada dalam fun walk yang 5 kilometer, something yang kita rasa bos santai juga, nak juga jalan kaki macam gitu. Ini perkara yang menarik untuk kita. Jangan rasa macam ada jurang dengan penjawat awam.
2: Ya, betul.
0: Jadi selepas ini banyak lagi yang kita nak kongsikan. Tapi kita berehat sebentar. Kita tarik nafas sebab kita tak lari lagi pun saya dah mengah. Belum start lagi larian mapan ni, saya dah mengah. Kita berhibur dengan lagu permintaan Tuan Hafiz kita, Kau, yang bernama Seri daripada Handy Black. KL FM, ini baru KL.
1: Simbang KL, kembali sebentar lagi.

0: Itu dia lagu Kau Yang Bernama Seri, nyanyian Handy Black, lagu permintaan Tuan Hafiz yang nyanyikan bersama-sama macam karaoke kami di dalam studio KLFM petang Khamis ini. Jadi untuk anda, kita masih lagi dalam sembang KL hari ini mengenai larian MAPA 21 tahun 2026. Jadi Tuan Hafiz, bila buat event besar macam ni, mesti ada big win kata orang, atau kejayaan terbesar yang nak dicapai pastinya. Jadi untuk penganjuran tahun ini, macam mana sebenarnya yang penganjur nak suburkan? Selalunya event-event macam ni kan, bukan buat saja-saja je kan, pasti ada yang nak disemaikan kepada masyarakat secara tidak langsung.
1: Okey DJ Dayang, dalam konteks penganjuran larian MAPA tahun 2026 ni, pada kali ini ia membawa satu naratif yang luas dan inklusif sebenarnya. Ia bukan sekadar acara kesihatan untuk warga perkhidmatan awam, tetapi sebuah simbol komitmen daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Institut Tadbiran Awam Intan itu sendiri dalam menghayati nilai-nilai Malaysia Madani, khususnya dalam menyemai keprihatinan, kesejahteraan dan juga kesepaduan. Salah satu keberhasilan utama yang ingin dicapai ialah memperkukuh semangat kebersamaan itu sendiri sebenarnya. Bukan hanya dalam kalangan penjawat awam, tetapi juga bersama-sama rakyat Malaysia yang turut hadir menyokong dan merasai suasana harmoni yang dibawa oleh acara ini. Program ini juga boleh dikatakan sebagai satu wadah untuk menyampaikan mesej bahawa penjawat awam bukan sekadar berperanan di belakang tabir dasar sahaja, tetapi juga aktif di lapangan, dekat dengan rakyat dan komited terhadap gaya hidup sehat, positif dan inklusif.
0: Itu yang secara tidak langsung yang mungkin orang tak nampak, orang tak perasan. Tetapi kalau ada yang perasan, kalau macam yang kita kata extrovert, bertegur sapa dengan orang-orang lain yang join run kan, mereka akan tahu, oh ini dia macam dia akan berkenalan dengan orang-orang yang di luar circle.
1: Ya, betul.
0: Kan? Kita betul. Biasa macam ini, tapi bila kita join run ni, kita bersembang-sembang, oh ini orang ini, ini orang ini. Kita build connection secara tidak langsung. Jadi sudah pasti, ini yang paling menarik. Sebabnya kalau kita nak join run, ada, pasti ada satu poin yang menarik orang untuk join. Setiap edisi larian yang pastinya mempunyai keunikan tersendiri yang menjadi tarikan kepada peserta, yang membuat orang akan terus klik untuk register. Jadi boleh Tuan kongsikan apa keistimewaan paling kick dalam larian MAPA tahun ini berbanding dengan penganjuran tahun-tahun sebelum?
1: Okey, boleh saya katakan penganjuran larian MAPA pada tahun ini sebenarnya banyak dengan elemen surprise nanti. Okey, bersempena dengan edisi yang ketiga tahun ini, pihak penganjur telah merancang beberapa pembaharuan dan juga penambahbaikan bagi memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada peserta yang menyertai program larian ini. Antaranya yang seperti saya sebutkan dari awal tadi, iaitu pengenalan pada kategori baru, iaitu 21 km maraton, termasuk pengurusan acara yang lebih bersistematik pada tahun ini, pengisian aktiviti sampingan yang lebih pelbagai, hadiah dan cenderamata yang menarik. Serta di samping itu juga, terdapat juga penglibatan ramai rakan strategik pada tahun ini, seperti yang boleh saya sebutkan di sini ialah Kementerian Belia dan Sukan, Maksak, Perbadanan Putrajaya dan tak lupa kepada Kementerian Kesihatan Malaysia juga di bawah Agenda Malaysia Sehat, dan juga barisan-barisan penaja yang lain. Diharapkan keistimewaan ini dapat dimenjadikan larian MAPA pada tahun ini menjadi lebih meriah berbanding penganjuran sebelum-sebelumnya dan bermakna kepada semua peserta. Dan tidak lupa juga hadiah cabutan betulnya tidak kurang hebatnya seperti yang tahun sebelumnya.
0: Yang saya tunggu, sebab bila kami join yang tahun lepas, kami sertai larian MAPA 2025 itu sebab cabutan hadiah bertuah. Dengarnya, sebab cabutan hadiah bertuah dia nak adil. Ada untuk orang awam dan ada untuk penjawat awam. So masih ke dikekalkan pada tahun ini?
1: Ya, masih dikekalkan.
0: Masih. Jadi anda yang bukan penjawat awam, jangan risau, anda takkan bergaduh dengan penjawat awam. Ada kuota untuk orang awam dan juga ada juga kuota untuk penjawat awam. Sebabnya tahun lepas kami tak berapa nak bertuah lah. Kami macam jeling-jeling je lah, rakan-rakan yang bawa hadiah bertuah. Sebab hadiah sangat-sangat banyak tahun lepas. Jadi dah yang pasti tahun ini macam mungkin lebih banyak daripada tahun lepas.
1: Yeah.
0: Sebab makin bila satu apa-apa event yang dibuat semakin menarik, menariklah untuk Dayang sebab dia boleh dijadikan acara tahunan daripada tahun 2024, 2025, 2026. Pasti juga akan menarik lebih ramai peserta. Kita tahu main event untuk larian MAPA ini mestilah larian, nama pun juga larian MAPA. Tetapi apa pula pengisian ekstra yang bakal merancakkan lagi suasana program itu nanti?
1: Okey, pada hari larian MAPA tersebut, pada 8 hari bulan, pada tahun ini kita boleh gambarkan suasana di Putrajaya seperti mini karnival larian sebenarnya. Dengan adanya pengisian seperti ada food truck yang kita jemput di sekitar Putrajaya, kita ada yang jualan rahmah madani. Jadi bolehlah berpeluang untuk beli barang keperluan pada harga yang lebih murah. Kita ada pembukaan reruai perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan, dan juga kita ada persembahan artis.
0: Itu rahsia.
1: Rahsia lah.
0: Kalau saya nak tahu, kena pergilah.
1: Ya, betul. Yang sebenarnya saya terserahsiakan lah. Kalau beritahu sekarang, dah tak.
0: Tak rahsia.
1: Tidak lagi.
0: Ya.
1: Dan juga, di atas kesempatan ni, saya berharaplah agar menyemput semua yang ada di luar, yang mendengar siasya ni untuk sama-sama datang untuk menyertai larian MAPA. Untuk memeriahkan larian MAPA pada tahun ini.
0: Betul, walaupun anda tidak join larian, ada banyak, ada jualan ramah madani, ada jualan produk tempatan, ada food truck yang anda boleh bersama-sama luangkan masa yang berkualiti pastinya bersama dengan keluarga yang tersayang. Sebab diadakan pada hujung minggu. Itulah masanya untuk kita spend time, untuk kita cipta memori bersama dengan yang tersayang. Jadi tak semestinya kalau rasa macam, tapi saya tak register, boleh ke pergi?
1: Boleh.
0: Ha, pasti boleh. Ada lagi yang nak Tuan Hafiz kongsikan selepas ini, tapi kita nak berhibur lagi. Kita nak bagi lagi kami tarik nafas bersama dengan Lionel Richie dengan lagunya Hello di KLFM. Ini baru KL.
2: Simbang KL kembali sebentar lagi.

0: Sembang KL. Masih lagi dalam Sembang KL untuk edisi hari ini, Khamis 30 Julai 2026, bersama dengan Dayang dan juga Encik Hafiz bin Abdul Aziz, Setiausaha Jawatankuasa Induk Larian MAPA 21 tahun 2026. Untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga boleh saksikan kami secara live di Facebook KL FM Ini Baru KL dan juga TikTok KLFM Official dan juga TikTok KLFM Ini Baru KL. Terima kasih semuanya, tak kiralah menyokong kami di frekuensi ataupun di media sosial ataupun di aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Baiklah Tuan Hafiz, sebelum kita nak teruskan lagi perkongsian kita mengenai larian MAPA, nak tanya dulu, parking macam mana kalau pendengar kita nak pergi? Pasti ramai sangat fikir, ni mesti susah nak parking sebab ramai yang join.
1: Oh, itu sebenarnya pihak kami, pihak penganjur dah fikirkan perkara ni dari awal lagi sebenarnya. Untuk makluman pendengar semua, pihak penganjur telah pun berbincang dengan Perbadanan Putrajaya. Dan pada masa hari kejadian itu, kita minta supaya parking-parking di sekeliling itu diberi keutamaan kepada mereka yang mendatang berkunjung dan menyertai program larian. Kalau ikutnya di sekitar dataran Putrajaya itu sendiri, lebih kurang ada 7-8 petak parking yang boleh memuatkan hampir daripada 5-600 biji kereta. Tak ada masalah.
0: Sangat banyaklah sebenarnya parking. Jadi jangan risau untuk anda yang nak hadir, banyak sangat tempat parking yang disediakan untuk anda. Tak kiralah yang join larian ataupun yang datang nak memeriahkan lagi larian MAPA, kerana ada apa? Ada jualan ramah madani, ada food truck, ada reruai perkhidmatan awam yang banyak disediakan untuk anda. Jadi semestinya berlari ini bukan sekadar nak kejar medal dan juga post gambar dekat IG, tapi kami kejar medal. Kami kumpul medal sebab medal sangat-sangat lawa, okey. Tapi yang paling penting nak badan sihat semestinya. Jadi pada pandangan tuan, macam mana larian MAPA ini boleh bantu lekatkan tabiat gaya hidup sihat dalam rutin harian warga kota yang selalu sibuk pada ketika ini, dan juga apa impak terbesarnya untuk memupuk budaya Malaysia sihat?
1: Okey, sebenarnya program seperti larian MAPA yang kita anjurkan ni bukan saja menggalakkan aktif fizikal dan amalan gaya hidup sihat, malah ia sebenarnya turut menjadi satu platform untuk mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan masyarakat. Selain itu, program ni juga dapat meningkatkan kesedaran tentang penjagaan kesihatan dengan misi supaya rakyat Malaysia menjadi lebih sihat. Dan seterusnya, program ini juga membantu memupuk semangat, kerja berpasukan, disiplin dan juga kebersamaan. Tapi yang paling penting sebenarnya, kita nak bersama-sama sebenarnya.
0: Itu yang kita nak. Kita nak eratkan silaturahim. Macam Dayang kata tadi, kita tak kenal boleh jadi kenal. Kan, kita pelbagai bangsa lagi, peringkat umur, tak semestinya kita nak macam geng milenial nak kenal geng milenial sahaja. Kita boleh berkenalan dengan anak-anak Gen Z.
1: Betul.
0: Kan, ada juga

0: mungkin boomers pun, Gen boomers pun ada yang masih lagi mampu join larian. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi seterusnya, Tuan Hafiz, sebelum kita dah pun pukul 3 petang, nampak tak masa mencemburui benda pula best, larian MAPA. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual ini, jadi apa pesanan dan juga seruan tuan kepada orang ramai agar bersama-sama memeriahkan program Larian MAPA 21 untuk tahun ini?
1: Okey, baik. Datang kesempatan ini sebenarnya saya ingin mengajak seluruh masyarakat dan juga pendengar di sana untuk bersama-sama mengambil peluang untuk menyertai program Larian MAPA yang ke-21 bagi tahun 2026 yang akan dilangsungkan pada 8 Ogos ini. Program ini sebenarnya bukanlah sekadar acara larian, tapi merupakan platform untuk kita mengamalkan gaya hidup sehat. Samping itu, untuk mengeratkan hubungan di kalangan sesama komuniti dan juga menyokong usaha murni yang dilaksanakan oleh pihak penganjur. Dan akhirnya, ayuh, marilah kita sama-sama meriahkan program ini dan jadikannya satu kejayaan yang membanggakan.
0: InsyaAllah. Jadi untuk anda, boleh panjang-panjangkan program ini kepada rakan-rakan yang mungkin tak tahu mengenai Larian MAPA walaupun tak sempat nak join. Tapi kan banyak program yang disediakan. Ada jualan ramah madani, ada jualan produk tempatan, food truck, pembukaan rerai perkhidmatan oleh Kementerian Jabatan dan Agensi, dan juga ada persembahan artis undangan yang masih dirahsiakan. Itu memang surprise. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik Hafiz bin Abdul Aziz selaku setiausaha jawatan kuasa Induk Larian MAPA 21 tahun 2026 kerana sudi hadir ke studio KLFM pada petang ini untuk sembang santai KL. Terima kasih banyak-banyak. Ini pasti sangat menarik kerana macam kita sembangkan tadi, ini adalah trend. Trend sekarang orang nak fun walk, fun run, half marathon, full marathon. Ini sangat menarik. Jadi untuk anda pendengar kami, semoga info dan juga perkongsian daripada Encik Hafiz menyemarakkan lagi semangat anda. Kalau sebelum ini anda rasa macam tak nak jalan, tak nak fun walk, tak nak bergerak, jadi bergeraklah. InsyaAllah selepas itu anda akan jadikan rutin. Mungkin seminggu sekali pun tak apa, kan Encik Hafiz?
1: Betul.
0: Bermula dengan 1 kilometer pun tak apa. Tak semestinya kena 3 kilometer, 5 kilometer. Yang penting kita bergerak. Paling-paling pun 5,000 step sehari pun tak apa. Okey je, kan? Yang penting sihat dan keluar peluh-peluh itu. Terima kasih banyak-banyak Encik Hafiz. Jadi itulah kita sembang KL pada hari ini bersama dengan Encik Hafiz bin Abdul Aziz mengenai Larian MAPA 21 tahun 2026. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
2: Sembang KL, bicara santai bersama personaliti jemputan 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baiklah, cerita apa hari ini? Hari ini hari Khamis 30 Julai 2026. Seperti biasa dalam Nadi Kota KL, kita nak kongsikan cerita apa hari ini. Tadi kita dah kongsikan mengenai larian MAPA dalam Sembang KL lah. Sesuatu perkongsian mengenai aktiviti sihat semestinya. Dan dah yang nak kongsikan pula untuk cerita apa hari ini mengenai kopi dan jantung. Minum bijak, hidup sihat. Nah, untuk pengetahuan kita bersama kan, kopi boleh baik untuk jantung. Ya, jika kopi yang betul. Antara kopi yang betul, kopi yang baik untuk jantung adalah kopi hitam tanpa gula, americano tanpa sirap, espresso tanpa gula, dan juga kopi O kosong. Kalau anda peminat air kopi, itu empat pilihan adalah kopi yang baik untuk jantung. Okey, kopi hitam tanpa gula, americano tanpa sirap, espresso tanpa gula, dan juga kopi O kosong. Kalau boleh elakkan kopi 3 dalam 1 yang pastinya tinggi gula dan creamer. Juga elakkan kopi susu pekat ataupun kopi O manis yang tinggi gula. Dan elakkan juga air caramel latte ataupun caramel frappe tinggi gula dan juga tinggi kalori. Juga satu lagi kopi yang perlu dielakkan ialah kopi dengan sirap dan whipped cream. Yang ini kopi yang tinggi gula dan lemak. Itu beza kopi yang boleh kita pilih untuk jantung yang sihat dan juga kopi yang tidak elok untuk kesihatan. Okey, ini info untuk kita bersama kerana pastinya bila petang-petang ini ramai jadi antara kita yang nak cari kopi sebab kita dah rasa mengantuk, kita dah rasa lemah. Biasalah petang-petang, lagilah tadi kita dah makan dengan kenyangnya pada tengah hari tadi. Kita dah menghadap kerja kita daripada tadi, lepas tu masa untuk mencari kopi. Boleh, bukan tidak boleh, tetapi kena pilih kopi yang betul. Di mana kajian mengaitkan pengambilan kopi secara sederhana dengan risiko penyakit jantung dan strok yang lebih rendah. Itu dia perkongsian kita untuk cerita apa hari ini. Okey, kita kena ingatkan selalu, ini untuk diri sendiri juga, untuk Dayang sendiri. Kalau dah petang-petang yang mengantuk, jangan cari kopi yang manis, yang terlalu tinggi gula, yang terlalu tinggi kalori. Hadkan pengambilan kafein sekitar 400 mg sehari bergantung kepada individu. Jika anda mengalami jantung berdebar, sukar tidur ataupun sensitif terhadap kafein, kurangkanlah pengambilan dan dapatkan nasihat profesional kesihatan. Kerana ada je orang yang bila petang-petang minum kafein, malam tak boleh nak tidur. Jadi kalau begitu, ambillah kafein di pagi hari sahaja. Okey, itu info untuk kita bersama dalam cerita apa hari ini. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
2: Cerita apa hari ini?
3: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?

Itu dia Mojek Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Harith dalam dia membawa kita ke pukul 3.36 minit petang. Info seterusnya yang Dayang nak kongsikan, sambutan Hari Pahlawan 2026 pada esok hari 31 Julai 2026 yang bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan. Mendengarkan kami pada ketika ini di KLFM, ini baru KL. Jangan ketinggalan untuk saksikan siaran langsung istiadat perbarisan sempena dengan sambutan Hari Pahlawan tahun 2026 menerusi saluran TV1 pada Jumaat 31 Julai 8 pagi bertempat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Sambutan Hari Pahlawan 2026. Istiadat perbarisan, ada persembahan khas iaitu pementasan pentomin memperingati kisah Op Ulu Legong bagi menghormati pengorbanan wira negara. Jadi sama-sama kita saksikan secara langsung esok di saluran TV1. Sama-sama kita menghargai jasa dan pengorbanan pahlawan negara kita. InsyaAllah untuk anda, semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga semua amanah anda untuk hari ini selesai dengan jayanya. InsyaAllah untuk anda yang mungkin banyak halangannya, banyak dugaan dan ujiannya hari ini, semoga terus kekal tenang dan juga sabar. Semoga baik-baik saja dan pastinya setiap yang sabar itu ada hikmahnya. Banyak lagi, ada lagi lagu yang Dayang sediakan untuk anda dalam Nadi Kota KL menghampiri 3.38 minit petang untuk anda yang mengantuk di depan komputer, screen komputer daripada tadi, membuat tugasan anda. Bolehlah bangun sebentar, regangkan badan anda, rehatkan mata anda dari screen komputer itu, tanya khabar kawan sebelah, kiri, kanan, depan, belakang. Semoga semua anda sihat. Untuk yang tidak sihat, jangan lupa makan ubat, minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ada yang dengar ramai yang tidak sihat pada ketika ini kan, ada yang demam, ada yang batuk, ada yang selsema, ada juga yang selalu ke toilet cirit-birit begitu. Jangan lupa untuk minum air kosong, makan ubat. Kalau masih lagi berlarutan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Dan doakan semoga anda cepat sembuh. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah kesihatan orang lain di sekeliling anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P Ramli Angkasa Puri Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P Ramli. Bintang P Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Itu dia Nur Amira Syahira dengan lagunya Aci Aci Buka Pintu. Jadi untuk anda yang mempunyai suara yang memukau dan minat mendalam terhadap lagu-lagu Malas Segar Tan Sri P. Ramlee, inilah peluang anda sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada hari Ahad ini 2 Ogos 2026 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi tahun ini kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya dan lenggok nyanyian beliau. Jadi untuk anda yang bercadang untuk hadir ke uji bakat pada hari Ahad ini, jangan lupa untuk bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran, di mana penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun yang akan menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Jangan lupa bawa minus one sendiri format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pen drive. Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Jadi waktu sekarang dah pun 3:50 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama Dayang, mendengarkan Dayang seawal satu tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana sudi mendengar dan juga sentiasa menyokong kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Dan kami juga akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu terbaik, info-info yang sahih dan menarik untuk anda. Tak kiralah anda berada di mana, di sekitar Lembah Klang, di Melaka, Johor, Negeri Sembilan, di Pantai Timur, Sabah, Sarawak sekalipun. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana bersama kami di KLFM. Dan selepas ini dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, untuk 4 jam yang seterusnya dari 4 petang hingga 8 malam nanti, insya-Allah anda akan ditemani rakan setugas Semimi Wala. Jadi Dayang tinggalkan anda dengan ada dua buah lagu. Kita ada Dayang Twisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu dan Alicia Keys If I Ain't Got You. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Nak vibes, nak feel. Confirm tak bosan bersama Dayang di KLFM. Bye-bye Kuala Lumpur.

Kumpulan Six Sense dengan Cinta Matiku membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 30 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang dan yang dah pun berlalu teman ke anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala, teman kanda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Macam biasa anda boleh pilih lagu-lagu pilihan. Jangan turun kereta JTK sekarang. Hantar sekarang supaya dapat saya susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama. Mesti pilihan Jangan Turun Kereta. Dan hari ini seperti biasalah kita ada artis legend, kita juga ada Biz On Air dan juga pilihan Jangan Turun Kereta. Okey, semuanya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kita nak terus berhibur menerusi KLKL. Kita ada Ellie Katz dengan Apa Khabar Sang Surya. Nampak tadi macam mendung sikit. Juga satu lagu Hindustan dari filem Duplicate bakal menyusul. Dan juga lagu ini persembahan Imran Ajmain dengan Sudah Tu Sudah. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lagu ciptaan Azlan Abu Hassan, lirik oleh Amran Omar, persembahan genuine dengan Saujana, lagu yang dirakamkan pada tahun 1995, baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dah pun 4.24 minit petang untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat asar di Kuala Lumpur, tepat pukul 4.44 minit petang nanti. Dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Spring dengan Sepi Tanpa Cinta. Juga kita ada Pearl Jam dengan Last Kiss, dan dengarkan dulu lagu ini juga, persembahan Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1991, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwannya burung
2: kan? Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang kan?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan suara. Siapa?
2: Malik dan juga Dato' M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu, teka-teki.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.44 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Dengarkan dulu lagu daripada persembahan KRU dengan Garanti Beres dan juga lagu ini persembahan OK dengan Ku Relakan Kau Pergi. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KL.

0: Dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Legend KLKL. Wow. Artis legend KLKL kita baru saja selesai menyanyikan tiga buah lagu beliau, Tazri SM Salin. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun oleh pengurus KLFM. Kalau kata betul lah, kalau kata tak betul, penerbit KLKL lah kan. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami, walau di mana juga anda berada. Dan kalau ada yang sedang memandu, ada laporan trafik terkini, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan kita beralih kepada...
1: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air. Keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
0: Biz On Air hari ini bersama dengan penerbit kita, DJ Riz Dolah, yang masih lagi bercuti. Kita doakan moga DJ Riz lekas sembuh lah ya. Hari ini kita nak bersama dengan Miss Janice Mok, pengasas ataupun founder JV Craft and Gift, kedai barangan perkahwinan. Apa ceritanya ni? Kita nak dengar jugalah cerita tentang perniagaan ini bagi mana-mana pasangan yang sedang merancang hari bahagia. Persediaan majlis perkahwinan bukannya satu perkara yang mudah . Jom kita layan dulu klip pertama daripada tetamu kita, Janice Mok dari JV Craft and Gift Sdn Bhd, yang berkongsi tentang misi mereka serta bagaimana perincian kecil dalam persiapan majlis boleh memberi impak yang besar buat bakal pengantin. Jom kita dengarkan.
2: Hai semua, nama saya Janice dari JV Craft and Gift Sdn Bhd. JV merupakan sebuah pusat sehenti yang memenuhi pelbagai keperluan perkahwinan, daripada door gift, gubahan dulang hantaran, artificial flowers sehinggalah bunga telur dan lain-lain.
1: Biz On Air, anda sedang dengarkan Biz On Air.
2: Semuanya bermula kira-kira 10 tahun yang lalu apabila saya dan suami menyertai perniagaan ayah mentua saya yang mengimport aksesoris perkahwinan Melayu. Daripada situ, kami mula memahami kehendak dan cabaran bakal pengantin. Kami sedar bahawa persiapan perkahwinan bukan sekadar tentang door gift atau dekorasi sahaja. Setiap pasangan memerlukan lebih banyak pilihan dan sokongan untuk merealisasikan impian hari bahagia mereka. Disebabkan itu, kami mengambil keputusan untuk membuka JV Craft and Gift. Kami beroperasi di setiap alam setiap hari dari jam 10 pagi sampai 6.30 petang.
0: Kita akan bersama lagi dengan Janice Mok untuk perniagaannya. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Amirul Alif. Nak dengarkan lagu persembahan, lagu yang dipilih dari filem Up Up Lu Chalin. Terus bersama dengan kami, Biz On Air, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: rakaman tahun 1994 Freshies dengan sakitnya rindu pilihan Putra Pendekar. Okey, masih lagi bersama dengan Miss Janice Mok, pengasas JV Craft and Gift, kedai barangan perkahwinan. Dan untuk klip yang kedua ni memang betul, kadang-kadang perkara kecil itulah yang paling banyak makan masa dan buat kita pusing kepala bila first time menguruskan majlis perkahwinan. Dalam klip yang kedua ni, Miss Janice berkongsi pula tentang cabaran yang sering dihadapi oleh bakal pengantin dan bagaimana pusat santi seperti JV Craft and Gift berperanan untuk mempermudahkan urusan tersebut. Jom kita dengarkan klip yang seterusnya.
1: Misi kami adalah untuk memudahkan bakal pengantin mendapatkan semua keperluan majlis di satu tempat dengan pilihan yang lengkap, harga yang berpatutan dan perkhidmatan yang mesra pelanggan. Kami percaya bahawa dalam industri perkahwinan, perkara kecil dan perhatian terhadap setiap detail mampu memberi perubahan besar untuk memori bakal pengantin. Itulah yang menjadi inspirasi kami untuk terus membantu pelanggan menyediakan aksesori perkahwinan yang cantik dan bermakna.
2: Peace on Air. Anda sedang dengarkan Peace on Air.
1: Saya masih memilih untuk terus berkembang dalam industri ini kerana sepanjang perjalanan kami, saya dapat melihat bakal pengantin yang rasa keliru and complicate the whole situation apabila membuat persiapan untuk hari bahagia mereka. Bagi pasangan yang pertama kali melalui pengalaman ini, terlalu banyak perkara yang perlu difikirkan daripada memilih day one, door gift, dekorasi, hantaran sehinggalah perkara-perkara kecil yang sering terlepas pandang. Di situlah kami melihat fungsi kami. Kami ingin menjadi pihak yang membantu dan memudahkan urusan mereka. Tugas kami adalah menyediakan hasil kerja yang berkualiti dengan harga yang berpatutan supaya bakal pengantin boleh menikmati proses persiapan tanpa tekanan yang berlebihan. Bagi kami, kepuasan terbesar adalah apabila pelanggan dapat melihat impian mereka menjadi kenyataan dan melalui hari bahagia mereka dengan lebih tenang dan yakin.
0: Ya, itu dia kan. Kita akan masih lagi bersama dengan Miss Janice untuk Biz On Air. Berhibur dulu dengan lagu pilihan JTK yang seterusnya ni daripada rakan kita nama Delia Syas. Nakkan lagu Persembahan Ekspedisi dengan Aku Masih Di Sini.

0: Persembahan Unwanted dengan Penyesalan. Lagu ini dipilih oleh Muhammad Haikal menerusi live TikTok KLFM Official. Masih lagi bersama dengan Miss Janice Mo, pengasas JV Craft and Gift, kedai barangan perkahwinan untuk Biz On Air kita pada petang ini. Terbitan Riz Dolah. Menarik perkongsian tadi tu. Mesti ada yang tertanya-tanya macam mana perniagaan ini bermula dan berkembang hinggalah ke hari ini. Untuk klip yang ketiga dan yang terakhir ini, Miss Janice menceritakan sedikit sejarah penubuhan JV Craft and Gift, nasihat untuk sahawan yang di luar tu, dan juga lokasi dan media sosial untuk anda hubungi. Layan klip terakhir ini bersama Miss Janice.
1: Kepada yang berminat untuk involve dalam bidang perniagaan seperti kami, nasihat saya adalah fahami keperluan pelanggan dan jangan hanya fokus kepada menjual produk. Dalam industri perkahwinan, pelanggan bukan sahaja mencari barang, tetapi mereka mencari seorang yang boleh membantu, memberi idea dan mengurangkan tekanan mereka. Sentiasa jaga kualiti produk dan layanan kepada pelanggan kerana pengalaman yang baik akan membuatkan mereka percaya kepada brand kita. Sekali lagi, saya Janice Mok daripada JV Craft and Gift Sdn Bhd. Kami ialah pusat sehenti untuk aksesori dan dekorasi perkahwinan Melayu, termasuk door gift, kubahan dulang hantaran, artificial flowers, frame mas kahwin dan pelbagai keperluan majlis. Kedai kami terletak di Setia Alam Shah Alam. Kami beroperasi setiap hari dari jam 10 pagi hingga 6.30 petang. Untuk mendapatkan inspirasi atau melihat hasil kerja kami, boleh follow JV Craft and Gift di Instagram, TikTok dan Facebook. We welcome all bakal pengantin dan juga usahawan yang ingin mendapatkan produk borong untuk datang berkunjung ke kedai kami.
0: Ya, terima kasih Miss Janice Mok kerana perkongsian itu. Dan untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi Biz On Air, anda perlu menghantarkan butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Rakan kita ni, nama dia ialah Syah Sentul ataupun Abang Besi. Pilih lagu Survivor, Eye of the Tiger. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Tok Dah Superstar, nakkan lagu persembahan kumpulan Wings dengan Awang Treasure. Dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik, nakkan lagu persembahan Bunga Citra Lestari dan juga Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu. Semuanya sebentar lagi menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

dengan suara Bunga Citra Lestari dan juga Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu menghiasi ruang udara. Jangan pilihan jangan turun kereta JTK. Lagu ini dipilih oleh Farah Seni menerusi live TikTok KLFM Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala. Untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, hari Khamis 30 Julai 2026. Pejam celik dah pun dah berada di penghujung bulan Julai kan. Dah kira dah habis separuh tahun 2026. Bagaimana dengan azam anda awal tahun yang lalu? Sudahkah tercapai ataupun masih lagi menuju ke arah azam anda tu? Kita doakan moga semuanya dipermudahkan segala urusan, okay? Baik, kenali jenis sampah di sekitar kita. Ada beza antara sampah domestik dan juga sampah pukal. Sampah domestik antaranya sisa makanan, botol dan juga plastik, kertas, tin minuman dan sebagainya. Dan sampah pukal seperti tilam, kerusi yang besar-besar lah, sofa, almari. Jadi tak semua sampah perlu dibuang dengan cara yang sama. Secara umum, sampah terbahagi pada dua kategori yang saya sebutkan tadi, sampah domestik dan juga pukal. Kedua-duanya memerlukan kaedah pelupusan yang berbeza supaya proses kutipan lebih teratur dan kawasan kekal bersih. Kalau di Facebook kan, kalau kita tengok kadang-kadang ada lalu sampah e-waste. Kalau anda nak buang barang-barang elektronik yang tidak diguna lagi ataupun tidak boleh dipakai lagi, boleh hubungi mereka yang menjalankan perniagaan membeli barang-barang e-waste ni untuk anda lupuskan barang-barang tersebut. Tak adalah kita buang dalam tong sampah terus. Bahaya sebab dia bercampur dengan sampah-sampah yang lain kan. Jadi setiap sampah-sampah tu ada kategori-kategorinya. Jadi pastikan anda asingkan antara sampah domestik, sampah pukal, sampah e-waste dan sebagainya, okay? Supaya bandar kita ni lebih sejahtera, lebih lestari kan, lebih aman kalau kita dapat menghirup udaranya. Macam tu. Baik, kita nak teruskan lagi lagu-lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Rakan kita ni namanya Zero dari Bangsa. Nakkan lagu Persembahan Meraya Carry dengan My All. Juga Kak Siti Fatimah tadi minta lagu Azian Mazuan Sapon, Cinta Mudang Pagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Azira. Nakkan lagu ini Persembahan Madsen dengan Tika dan Saat Ini. Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Azida NS. Terus bersama dengan kami, pilihan JTK. Jangan turun ke

Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanam.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Lagu ciptaan Syahari Amri, lirik oleh S. Amin Shahab. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1992, persembahan Razie Rahman dengan Rembulan Kesiangan. Lagu ni dipilih oleh Hotel 0177 melalui live TikTok KLFM Official. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun rakan kita pilih ni, dan kita layan sama-sama melalui pilihan JTK. Jangan turun kereta. Baik, masanya kita nak kongsikan jadual perlawanan atlet-atlet kita di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sebentar tadi, dua orang atlet kita iaitu Nur Azilia Syafinas binti Muhammad Zais dan juga Nur Suraya Muhammad Zamri gagal untuk layak ke pusingan berbasikal, untuk sukan berbasikal dalam sesi kelayakan Women's Tandem Beach Sprint. Okey, tak apa. Kita ada atlet-atlet yang lain juga di dalam sukan bowling padang. Akan melibatkan atlet-atlet kita dalam acara Men's Pair Sectional pada pukul 7.45 minit malam nanti. Malaysia akan menentang negara New. Okay, ini pun negara yang baru saya dengar. Antara lain juga dalam sukan angkat berat, bagi acara Women's 86kg Final akan melibatkan seorang atlet kita, Siti Akilah Farhana Draman, pada pukul 9 malam nanti. Manakala untuk sukan bowling padang Women's Single Sectional melibatkan Emma Firiana Saroji dari negara kita akan menentang atlet dari India, Nayan Moni Saikia, pada pukul 11.25 minit malam nanti. Untuk acara ataupun sukan berbasikal, acara Men's Tandem B 1000 meter TT Final melibatkan atlet kita Muhammad Khairul Hazwan Wahab, dia akan beraksi pada pukul 11.08 minit malam nanti. Dan untuk sukan bowling padang, maaf saya angkat berat, acara Men's 110kg melibatkan Muhammad Faris Haikal bin Kamarul, yang akan turun beraksi pada pukul 1.30 minit pagi. Manakala untuk sukan bowling padang, acara Para Women's Pair B6B8 melibatkan tim dari Malaysia menentang tim dari England pada pukul 3.40 minit pagi. Anda boleh saksikan siaran langsung menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga dan juga TV OK untuk sukan Commonwealth Glasgow 2026, okay? Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Rakan kita Usama dari Tapak, dari Setapak, nakkan lagu persembahan Aerosmith dengan I Don't Want To Be The Thing. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Boss Bunny, nakkan lagu persembahan Safura dengan Rinduku Semakin Kuat. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Puan Normi Jamil, nakkan lagu ini gandingan Iwan dan juga Amelina dengan Memori Daun Pisang. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Saya Jamal Zilla.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Persembahan Early Cast dengan Senandung Semalam, pilihan Nurul Atikah yang berada di Wangsa Maju. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih dan kita layan sama-sama menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta, okey? Baik, jangan ambil mudah keselamatan tali pinggang keledar, bahaya dummy buckle. Apakah dummy buckle? Mengapa dummy buckle ni berbahaya? Dummy buckle ni hanya mematikan bunyi amaran demi keselesaan. Namun begitu, perbuatan ini sebenarnya memperdaya sistem keselamatan kenderaan anda dan juga boleh mempertaruhkan nyawa anda. Jadi utamakan keselamatan, bukan keselesaan. Jangan biarkan keinginan untuk mengelakkan bunyi amaran menjadi punca kecederaan ketika berlakunya kemalangan. Okey, pakai tali pinggang keledar dengan betul, melintasi bahu dan juga dada anda. Pastikan tali pinggang keledar melintasi bahagian tengah bahu dan juga merentasi dada dengan sempurna. Bahagian bawah tali pinggang keledar hendaklah berada rendah, melintasi pelvis dan juga tulang pinggul, bukan di atas perut. Tegang dan tidak berpusing. Pastikan tali pinggang keledar sentiasa dalam keadaan tegang, tanpa kendur dan tidak berpusing bagi memastikan agihan tekanan yang berkesan. Kalau kita lihat dan kita baca berita-berita tentang kemalangan, ada kemalangan yang menyebabkan penumpang ataupun pemandu kenderaan tersebut tercampak keluar ketika terjadi kemalangan. Kita tak nak benda itu berlaku kepada diri kita, okey? Baik, menjelang pukul 7 malam kita ada Diana Rose dan juga Lana Richie dengan Endless Love, juga Datuk Hatan dan juga Dia Fadila dengan Tangisan Marhains. Beribu dulu dengan lagu ini.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenang lalu Kuala Lumpur, KL.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda masih ingat Abang Asmara?
1: Ya,
2: yeah.
1: Ini kan
0: saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam.

Bahan Niko dengan Bila Rindu baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Rod Stewart dengan When I Need You. Dan juga lagu ini persembahan UKIS dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Dah masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam tadi. Kami di Kan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama Isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.43 minit malam. Terima kasih untuk anda yang mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Mimi Wala di temankan anda sampai pukul 8 malam nanti. Dan kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada lagu Persembahan Tan Sri Piramli dengan Mencece Bujang Lapuk. Juga lagu daripada Persembahan Azmani dengan Sebenar Cinta. Berhibur dulu dengan lagu ini Persembahan Yasin Too Fat dengan Alhamdulillah menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KL, mengimbau kenangan warga kota.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL. Lalu Kuala Lumpur, KL berada di penghujung waktunya untuk hari Khamis 30 Julai 2026. Selepas ni saya nak memberi laluan kepada rakan saya Alif Aiman yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok dalam Hai Hai KL pukul 10 pagi hingga 1.30 hari. Dan kita sebenarnya tak boleh memaksa orang untuk sentiasa dengan kita. Sesiapa je lah. Sebab setia ni pilihan. Kalau dia buat pilihan untuk pergi, biarkanlah itu pilihan dia. Tapi yang terbaik akan sentiasa bersama. Sebab tu hargailah mereka yang masih ada bersama dengan kita sampailah hari ini. Yang ada dengan kita sekarang ni, tak tahu sampai bila dia sayang kita, sampai bila dia boleh sabar dengan perangai kita. Selagi dia stay, hargailah kehadiran dia. Kalau boleh, jangan lepaskan. Dan yang paling penting, minta Allah jagakan orang yang kita sayang, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Sid Sadi dengan Smooth Operator. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ya, hello, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Khamis bersamaan 30 Julai 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan bagaimana hari ini hari Khamis? Ha, dah malam dah ni. Dan kalau kita tengok hari ini 30 Julai 2026 dan nak habis dah bulan Julai kita ni pun. Dan saya rasa mungkin hari anda hari ini adalah hari yang baik. Kalau hari ini mungkin tak baik sedikit, esok insyaAllah akan jadi lebih baik kepada anda semua, okay? Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur sepanjang 4 jam telah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya Kenangan Lalu Kuala Lumpur dengan segmen dan juga trademarknya iaitu lagu-lagu retro yang terbaik menghiburkan anda sepanjang petang dan malam tadi juga, okay? Dan sekarang seperti biasa, saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Nian-Nian KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan curhat ataupun curahan hati KLFM, lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Kita ada lagu daripada Britney Spears, Oops, I Read Again, menerusi Nian-Nian KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi, termasuk sekiranya fenomena

0: Mina El Nino berlarutan.
1: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chen Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
2: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
3: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
2: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
4: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
2: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres, selain pegawai pasukan Roberto Ayala. Pemain Sepanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Anda ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahawan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos di Royal Chulan dan juga di The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial terokai sesi pada niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma dan ayuh hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita, dan anda boleh layari kepapps.com.my sekarang.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelab FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.56 minit malam untuk curahan hati pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, kepada anda untuk hari Sabtu nanti kan, mana yang suka mengikuti ataupun nak tahu idea-idea yang bernas untuk berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor ini kan. Jadi anda boleh dengarkan dan juga saksikan Port Baik punya untuk Sabtu ini, 1 Ogos 2026, pada pukul 3 petang di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KLFM Ini Baru KL bersama dengan Kulin dan juga Anne Dayana yang akan membawa anda berjalan-jalan sekitar Putrajaya. Jadi Putrajaya ni besar kan, jadi kalau anda nak tahu apa yang ada, kadang-kadang kita pergi tu kita hanya pergi ke satu tempat saja. Sebenarnya dekat Putrajaya ni macam-macam tempat yang ada, dan apa aktiviti yang Kulin dan juga Anne Dayana buat di Putrajaya anda boleh ikuti dan dengarkan pada pukul 3 petang Sabtu ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Kita ada lagu permintaan Kak Norizan kita. Kak Norizan ni dia antara pendengar yang selalu mendapat nombor 1 bila saya konti, mesti dia nak lagu dulu kan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Crystal, Cinta Tiga Segi, Musik KLFM, Ini Baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai, Ginda yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

Ya, lagu daripada Alia bertajuk Sesal Separuh Nyawa telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.40 malam pada malam ini. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga di live TikTok Kal FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik. Baik, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ni kan, setakat malam ini saya mendapat info yang saya dapat lah kan, untuk pungutan pingat Malaysia berada di tempat ketujuh dan memperolehi pingat emas sebanyak 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa, dan jumlah keseluruhan Malaysia mempunyai 11 pingat keseluruhannya dan mempunyai tempat ketujuh dan tempat pertama didahului daripada negara Australia, dan di kedua Kanada, dan di ketiga adalah England. Tapi apapun, masih jauh lagi untuk perjalanan Sukan Commonwealth Glasgow untuk 2026 ini. Kita doakan yang baik-baik untuk atlet kita supaya memperolehi kecemerlangan dan membawa perolehi pingat yang lebih banyak pada sukan pada tahun ini juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Pergi. Tapi anda jangan pergi ke mana-mana kan, sebab kita dengarkan dulu lagu daripada API Pelita Musik FM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, lagu persembahan Iklim bertajuk Hakikat Sebuah Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.02 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kepada anda yang baru mendengar kami ataupun yang selamanya mengikuti kami 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, dengan muzik latar macam ini seperti biasalah kan, kita akan kongsikan curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Syafiqah yang ingin meluahkan kata-katanya pada malam ini. Sebenarnya ada terlalu banyak yang ingin aku luahkan tentang rindu yang datang tanpa diundang, tentang kenangan yang masih singgah setiap kali malam menjelma, dan tentang namamu yang masih terlintas dalam doa. Namun mata ini sudah cukup terlalu letih untuk menulis semuanya. Jadi cukuplah satu ayat yang mewakili seluruh isi hati ini. Jadi itulah kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Dan Syafiqah ingin mendengarkan lagu daripada Datuk Hatan bertajuk Rindu Bertandang Lagi. Jadi jom kita dengarkan musik KLFM. Ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.28 minit malam untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada pendengar-pendengar dan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kalau FM official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, ini adalah curahan hati yang terakhir untuk malam ini di Neon Neon KL dan juga segmen curahan hati Kalau FM benda malam ini. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Farah ingin meluahkan kata-katanya pada malam ini, iaitu orang kata bahagia itu susah dicari, tapi aku rasa bertuah sebab aku dah jumpa semua tenang dan bahagia aku memang tersimpan pada dia. Itulah luahan kata-kata daripada Farah. Mungkin Farah dah terjumpa seseorang insan yang cukup melengkapi hidupnya. Jadi kita doakan yang baik-baik dan juga semoga bahagia kepada Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Nomad bertajuk Tetap Menantimu. Dan kejap lagi kita ada lagu daripada Hakim dan Magistrate bertajuk Juliet. Jadi jom kita terus dengar di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwannya burung
2: kan? Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang ke, kan?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan suara. Siapa?
2: Malik dan juga Dato' M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu, teka-teki.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: RNR KL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat dan hari penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Epi, Syafiq dan juga Kulin temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 6:01 pagi, syuruk 7:11 pagi, zuhur 1:22 tengah hari, asar 4:44 petang, maghrib 7:30 malam dan isyak 8:43 malam.
0: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat menjaga waktu solat pada awal waktunya. Lama tak jumpa Kulin?
1: Ya, lama. Macam mana? Khusus okey?
0: Saya okey.
1: Alhamdulillah.
0: Awak macam dah lama tak on air. Okey?
1: Oh, saya dah 2 hari tak on air. Saya cuti.
0: Okay.
1: Lepas tu saya cuti.
0: Itulah kan, ramai yang mencari awak. Tapi tak ramai yang cari saya.
1: Kenapa pula?
0: Tak tahulah.
1: Tapi ada yang merindui macam Kak Ashikin kita. Memang sentiasa

0: mana, AP mana, okay. Kita bagi tahu 10 kali AP pergi kursus pun masih lagi tanya.
1: Jadi nampaknya hari ni saya akan terus bersemangat,
0: yeah.
1: Sebab ramai yang katanya mencari saya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, dan untuk tadi, jom ribut terus segala lagu ini sambil-sambil anda memandu. Ada yang baru bangun, melihat studio, semoga semuanya sihat. Ini lagu, yeah, persembahan Imsoni, ada juga Uniboy Bersuara.
0: Dan tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manyesuan sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, pesanan untuk saya dan juga para pendengar semua, jangan nakal-nakal. Yeah. Kata Alif Sultan tadi, jangan nakal terus menghiasi rontak pagi KL dan 6.37 minit pagi.
1: Ya, pejam celik dah pun masuk ke hujung bulan. Uh-huh. Yeah. Nampak kita rasa macam masa ni berjalan dengan terlalu cepat.
0: Oh, macam saya tak terasa sangat sebab saya celik je. Tak pernah pejam-pejam pun celik je mata saya.
1: Awak tak tidur langsung?
0: Saya tidur mata terbuka.
1: Janganlah.
0: Kenapa?
1: Sebenarnya tidur ni penting tau dalam kehidupan kita. Untuk mengawal kewarasan kesihatan kita.
0: Oh, patutlah saya tak berapa nak waras. Ya,
1: itu antara tanda-tanda yang awak kena jumpa doktor lah, AP.
0: Oh, itulah, tak apalah. Saya jumpa doktor cinta je lah.
1: Inilah punca masalah sebenarnya. Baik, sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ni, Jumaat 31 Julai 2026. Pagi tiada hujan, yang petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua, rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Bawa apa yang patut, bawa payung, bawa baju hujan. Dan pastikan kalau anda memandu ketika hujan ni, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan bawa laju-laju sangat, okay?
0: Baik, dan Ahad ini jangan lupa untuk datang ramai-ramai untuk sertai uji bakat Bintang Piramli Zon Tengah. Kerjasama Kelab FM dan juga Selangor FM. Anda kata anda berumur 18 tahun hingga 60 tahun, anda boleh datang untuk nyanyikan satu lagu solo Tan Sri Piramli. Ada yang tanya, kena bawa Saloma ke? Boleh nyanyi dengan pasangan ke? Tak ada. Tahun ni tak ada. Memang kami cari Piramli je.
1: Tapi kan kalau contohlah ni, contoh. Mm-mm. Suara Justin Bieber. Okay. Tapi dia punya pakaian, dia punya rupa Piramli. Macam mana tu?
0: Oh, suara Justin Bieber?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, memang tak sesuai lah. Memang kami nak mencari, bukanlah cari klon. Tapi dia ada gaya dan juga lenggok suara Tan Sri Piramli lah.
1: Oh, jadi...
0: Idok lah Justin Bieber, baby. Baby, idok lah gitu. Ya. Yeah.
1: Yelah, tapi mungkin macam rupa tu dah ada, rupa ada, suara tak ada, masih tak boleh ya, sebab kita mencari suara emas.
0: Batin ya, rupa dah cantik tapi akhlak pula, sikap pula tak okey, tak ada juga.
1: Ya, yeah, betul.
0: Fikir baik-baik tau.
1: Awak ada masalah personal ke?
0: Tak ada. Jadi jangan lupa Ahad ini 9 pagi sampai 5 petang untuk uji bakat Bintang Piramli 2026. Okey, baik, ini lagu bersebahan Fairuz Azwar dan juga Adri Hashim, Eagle Retak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Baik semua, 6.52 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus layan rentak pagi KL untuk waktu ini. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Baik, kepada anda semua yang sedang memandu ni, pandu cermat jiwa, selamat. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa bagi signal setiap kali anda nak tukar lorong. Mm-mm. Supaya orang yang berada di sekeliling anda ni alert lah. Sebab apa? Sebab walaupun jalan tengah jam, yeah. Lepas tu kita ni tak ada pun kenderaan yang boleh potong kita ke, yang boleh langgar kita ke. Anda kena ingat, mm-mm, bahawa motosikal di pagi hari ni banyak tau. Mm-mm. Jadi anda kalau nak tukar lorong pun wajib bagi signal. Sebab bagi mereka yang bawa motor ni alert jugalah.
0: Itulah, kadang-kadang kita kena hati-hati juga bagi signal ke orang. Mm-mm. Takut orang salah faham tau.
1: Itulah tu. Tak, sebenarnya salah adalah orang yang memahami signal orang tersebut.
0: Itulah, macam ada kawan saya bagi signal, saya ingatkan dia suka saya, rupanya tidak. Dia anggap macam kawan je. Dia memang mesra punya orang.
1: Maksudnya awak yang salah faham signal dia.
0: Itulah. Okey, baik. Dan pastinya selepas itu kita ada apa yang tular. Yeah. Alkisahnya ada orang drive-thru di kedai runcit. Kedai runcit sekarang dah ada drive-thru eh.
1: Nampak memudahkan. Hari tu saya nampak ada drive-thru berkenaan sedekah. Nanti saya cerita.
0: Sedekah drive-thru?
1: Ya. Yang tu nanti saya cerita.
0: Dan juga ada kisahnya tentang boleh buka pintu guna kad. Dia juga diam-diam baby besar nak tidur.
1: Jadi tiga video tular semestinya dah pun dimuat naik di Facebook KLFM. Jadi kepada anda semua, apa kata singgah-singgah, tinggalkan komen anda. Dan sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu komen anda semua.
0: Dan ada yang nampaknya tersenyum riang sebab pasangannya dah melamar. Ya, dan katanya will you marry me? Apa kata Bruno Mars ini, marry you. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
0: Ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
4: 97.2 MHz KLFM, ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
5: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang,

0: tentera Malaysia dan polis diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
1: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
0: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
2: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
0: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
3: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Diharapkan semuanya sihat saja. Pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, dari penghulu sekali hari 31 Julai 2026. AP Syafiq dan juga Kulin temani anda. Dan untuk waktu ini, kami nak kongsikan LFM
1: Shopping. Baik, trafik belahan terkini dari KTM Serdang ke Toll Mines, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, MPE, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan lain-lain arah lancar dan terkawal. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
0: Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kulit, saya nak tanya, wanita ni suka diambil berat kan?
1: Betul.
0: Tapi itu hari lah saya ada tanya pada kawan saya lah, kau buatlah. Berapa berat awak? Dia marah saya. Memang suruh ambil berat.
1: Berat ni sebenarnya sensitif tau. Oh, untuk diri kita. Bukan diri kita sebagai seorang wanita saja, lelaki pun sensitif tau dengan perkataan berat tu sekarang.
0: Oh, tapi wanita kan suka diambil berat.
1: Dia ambil berat tu, awak kena tanya, awak dah makan? Kalau belum makan, saya nak hantar makanan boleh? Itu macam tu.
0: Komplikator, saya faham. Dia ambil berat tu, sebenarnya berat badan awak berapa? Itu
1: inilah
0: saya faham.
1: Inilah punca-punca kenapa lelaki membuatkan kita punya darah ni naik. Lepas tu mereka tanya, kenapa awak selalu marah? Padahal persoalan-persoalan lelaki bagi ni yang membuatkan kami ni marah. Oh. Macam awak tak faham bahasa.
0: Tak faham bahasa? Memang kami ni, dia faham bahasa yang straight. Oh, dia tak ada nak bunga-bunga. Ini boleh tanya, cakap lah, okay, tanya khabar. Tak adalah dia ambil berat ke apa. Pahaman saya berat tu berat lah.
1: Tapi wanita ni bukan tak nak bagi tahu secara terus. Sebenarnya dia bermukadimah. Nak lelaki ni peka lah. Tak adalah nanti kalau mereka cakap secara terus, mereka akan rasa macam meminta-minta pula.
0: Tak nak macam tu lah. Jadi itulah, kena saling memahami lah kan. Dia pastinya dia nak ada sebuah terus bahagia bersama-sama dengan pasangan masing-masing. Okay? Baik, sebab sini ada Apiat Ular. Kita nak beribu terus dengan lagu ini, persembahan Flow 88, Cikadun Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manusuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular pada pagi ini? Sangat-sangat menarik. Ada 3 video tular yang kami dah pun muat naik ke Facebook LFM. Jadi kepada anda semua yang tak memandu, bolehlah singgah ke Facebook LFM. Tinggalkan komen-komen anda semua. Tapi kalau memandu ni, pastikan sampai dulu ke destinasi, baru singgah ke Facebook.
2: Okey, dan sebut mengenai memandu ni, ramai yang berkeinginan kalau nak pergi mana-mana ataupun nak beli apa-apa, nak drive-thru je senang.
1: Betul.
2: Tak payah nak cari parking yang bersemua kan. Boleh kalau nak pergi kedai runcit, nak beli ni je, nak beli bawang je. Kalau boleh nak drive through juga.
1: Ya, sama lah macam adik kita ni. Mereka ni berbasikal tau. Sedangkan boleh je turun sekejap, masuk. Yang ini dia bawanya basikal, dia masuk ke kaunter. Bang, nak ni bang, nak bayar ni bang. Ewah. Nasib baik abang tu dia tak debit awak tau, dek.
2: Ya, itu kalau basikal okey lagi lah. Ini naik motor masuk dalam kedai tu.
1: Janganlah.
2: Betul, awak tengok ujung-ujung video tu. Memang ada yang naik motor dalam, masuk dalam kedai tu.
1: Yelah, tapi janganlah buat macam tu. Kita kena menghormatilah kedai tersebut.
2: Yelah, masa tu adalah saya tengah makan. Kedai makan ni ada akak tu drive-thru dengan kereta-kereta dia drive-thru.
1: Masuk dalam kedai?
2: Masuk dalam kedai. Rupanya bukan dia drive-thru, dia ni slip call.
1: Slip call? Terlanggar?
2: Dia slip call, dia tidur kejap.
1: Alamak, bahayulah.
2: Dia slip call ke micro-slip?
1: Micro-slip.
2: Micro-slip, okay, okay.
1: Awak slip call tu dengan girlfriend, dengan boyfriend.
2: Okay, rupanya dia micro-slip je. Termasuk dia ingatkan dia nak drive-thru beli makanan ke apa.
1: Bahaya. Kalau mengantuk, pastikan anda tidur dengan secukupnya ataupun berehatlah, take five sekejap kan. Tapi ini berkenaan drive-thru dekat tempat-tempat makan. Tapi kulina ada nampak tau, di satu masjid ni dia drive-thru sedekah.
2: Drive-thru sedekah?
1: Ya, betul.
2: Okay. Mudahlah. Tak payah nak pergi cari tabung masuk semua tu kan. Siapa yang bawa kereta je terus boleh scan QR code je kat situ.
1: Ya, boleh scan QR, boleh masukkan duit, dua-dua boleh. Jadi memudahkan kita. Walaupun perkara ini baru, mungkin terasa sedikit janggal lah. Sebab ada ke orang drive-thru sedekah kan. Tapi ini antara inovatif yang barulah.
2: Inovatif ataupun inisiatif lah. Inisiatif barulah. Okay, saya pernah tu buat perniagaan lah. Tapi tak berapa nak dapat sambutan. Saya buat drive-thru juga.
1: Apa dia?
2: Saya buat jualan pantun.
1: Jualan pantun?
2: Saya buka kos apa semua dekat tepi jalan tu. Siapa nak singgah boleh beli pantun dengan saya. Tapi tak ramai sambutan lah. Tak faham Masih?
1: Awak selalu letak berapa ringgit kalau nak jual pantun tu?
2: Satu pantun dalam RM5 macam tu lah.
1: Mahal sangat. Mungkin awak kena kurangkan.
2: Kurangkan sikit lah.
1: Nanti saya yang datang jual pantun. Awak kena beli pantun saya lah. Saya tak nak beli pantun awak.
2: Okey, cuba bagi pantun satu.
1: Pergi ke kedai membeli cincin.
2: Asyik cincin je awak kerja kan. Okey, saya pergi satu. Pagi-pagi pergi memburu. Ini lagu Nabila Razali, tajuk lagu dia Cemburu.
1: Dia tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan One Republic dengan tajuk lagunya Counting Star. Semuanya akan jadi drive to pada waktunya.
2: Ya, seperti mana yang kita kongsikan pada pagi ini, adik ini naik basikal tapi drive to dekat kedai runcit. Dan tadi ada yang bertanya kepada Kulin, masjid yang drive to tu dekat mana Kulin nampak? Kulin nampak dekat sekitar Seri Gombak.
1: Oh, Seri Gombak.
2: Ya.
1: Memang mudah lah. Tak susah lah untuk kita bagi sedekah sebab ada drive thru macam tu kan.
2: Yeah.
1: Saya pernah pergi satu tempat tu, drive thru rumah hantu.
2: Rumah hantu?
1: Rumah tu dah versi drive thru.
2: Ya, saya pernah nampak di Negeri Sembilan, Port Dickson waktu tu. Dia ada dua cara macam mana nak masuk rumah hantu tu. Yang pertama, kita boleh jalan kaki. Yang kedua, kita boleh naik kenderaan sambil buka tingkap.
1: Sambil buka tingkap?
2: Ya.
1: Oh, nanti hantu tu akan julukkan kepala dekat tingkap tu lah.
2: Betul. Jadi yang lemah semangat tak disarankan untuk pegang steering lah.
1: Okey.
2: Terlanggar hantu-hantu yang kat depan ni.
1: Maksudnya kalau pergi sorang-sorang jangan pegang steering lah, biar hantu pegang steering.
2: Jarang orang nak masuk rumah hantu sorang-sorang.
1: Oh ya ke?
2: Mesti
1: saya selalu masa saya broken saya masuk rumah hantu sorang-sorang.
2: Kenapa eh?
1: Nak naikkan semangat balik.
2: Orang nak naik semangat healing.
1: Masuk rumah hantu lah barulah mengenali erti kehidupan. Saya pernah masuk tu, tiba-tiba ni hantu dia ikut balik rumah. Masalah juga kan?
2: Itu masalah juga. Jadi kepada anda semua, kalau nak healing lah secara betul-betul. Jangan tiru FB Syafiq ni. Dan sekarang ni kita nak baca komen anda semua berdasarkan video tular kita yang pertama daripada Lailatul Nabilah. Katanya, bang, alih rak tengah tu boleh jadi drive-thru.
1: Memang mudah lah kan, bila boleh masuk kereta, masuk motor nak beli barang-barang. Tidak susah untuk kita mencari parking lah. Okey, ada juga Halimatun Sa'diah ni, namanya drive-thru. Drive thru jadi drive thru lah
2: Teruk betul.
1: Teruk betul. Okey.
2: Dan ada juga daripada Ana Shana katanya, ni baru kata sekampung macam
1: adik-beradik.
2: Ya betul.
1: Macam kampung-kampung ni memang dia macam ada adik-beradik tu. Bila bak kata pepatah lah, cubit per kiri per kanan terasa.
2: Sebab itulah mereka punya ukhuwah tu rapat.
1: Betul. Ada juga ni travel food vibe katanya, terlanggar telur dekat penjuru bawah tu naya je.
2: Meminta
1: pecah semua.
2: Meminta adik ni jangan macam tu eh. Dan ada juga daripada Kartina katanya, dunia dan Gen Z, apa kata ubah jadi kedai pandu lalu. Muat-muat motor dengan basikal.
1: Okey, dan juga ada Mion Naim katanya, besarkan kedai lagi, biar kereta pun boleh masuk. Maju bisnes. Itulah
2: jadi bagi peha nak betis.
1: Dah bagi betis nak apa lagi?
2: Tak tahu.
1: Okey, selesai untuk video tulai yang pertama, kita nak beralih ke video tulai yang kedua. Kisahnya serba boleh.
2: Kita kalau sebut pasal wanita gadis-gadis, apa je mereka ni tak boleh buat. Memasak boleh, mengemas boleh, cari barang yang hilang boleh,
1: cari pasangan orang pun boleh, membuatkan orang naik darah pun boleh. Semua sebab boleh lah.
2: Tapi video tular kita yang kedua ni berkenaan dengan mungkin di satu kampus, kunci biliknya hilang.
1: Kunci bilik hilang.
2: Dan adik ini buka pintu bilik menggunakan kad bank.
1: Kad bank tu dah punya
2: swipe.
1: Baik, sebab sini kami akan rungkaikan lagi mengenai video tersebut. Sekarang ni kita nak berhibur terus segala lagu ini persembahan Yabang dengan tajuk lagunya Kehidupan Kulin Zaman Sekarang lah.
2: Apa dia?
1: Haru Biru.
2: Haru Biru itu kehidupan awak. Saya tenang-tenang.
1: Tenang-tenang. Sebab awak pakai baju biru hari ni.
2: Ya betul. Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan X-Ray Mekari Jua. Sebelum kita nak bercerita mengenai apa yang tular, kami juga nak mengucapkan selamat Hari Pahlawan Malaysia, yeah, di 31 Julai 2026 mengenang jasa dan juga pengorbanan wira negara, kegigihan, keberanian dan juga kemerdekaan.
2: Ya, betul. Tanpa mereka, tiadalah kemerdekaan pada hari ini. Semoga apa yang mereka perjuangkan, kita manfaatkan dan kita kita support lah.
1: Dia juga kenang selama-lamanya.
2: Betul.
1: Okay, dan juga kita berbalik semula ke video tular kita yang kedua ni. Saya memang selalu buat macam ni. Masa saya belajar dekat kampus dulu lah. Dan mungkin sekarang pun, bila kunci ataupun pintu tu terkunci, kita boleh swipe dia guna kad bank ke, kad apa-apa kad lah.
2: Boleh.
1: Tapi pastikan pintu tu ya, pintu yang tombol bulat tu.
2: Oh, saya tak tahu. Tak pernah buat. Jadi saya rasa macam, oh, kalau tak ada kunci pun boleh guna kad tu, eh. Tu yang ada beberapa kes curian berdasarkan orang-orang yang pandai buat macam tu lah.
1: Itulah, dia kena pakai, zaman sekarang ni kena pakai pintu yang ada password tu. Itu lagi selamat lah
2: lagi
1: sebenarnya. Tapi kos sikit lah.
2: Tapi mahal juga benda tu kan.
1: Tapi tak apalah, untuk keselamatan. Dulu zaman saya belajar dekat universiti dulu, bila saya dah keluar tu, kunci tertinggal kat dalam. Pasal nak swipe-swipe tak boleh. Swipe-swipe tak boleh. Apa nama, kad tu patah. Saya keluar daripada bangunan tu, saya panjat tu. Apa tingkap buka. Saya panjat macam Spiderman. Cuma bahaya lah. Nak buat macam mana kan?
2: Yelah, ada kunci tertinggal. Nak buat macam mana? Tapi kenapa tak pecahkan je?
1: Tak pecahkan, nanti kalau pecah lagi risiko. Lepas tu saya kena tanggung sendiri. Tak pecahkan pintu tu, lebih baik saya panjat je.
2: Baik. Video tular kita pada hari ni.
1: Oh, putus macam tu je.
2: Tak. Saya nak masuk lah. Kena dengan kad ni, ada yang baru dengar kita. Tak tahu kita tengah bincang video tular apa. Video tular kita yang kedua ni berkenaan dengan adik ni. Kunci dia tertinggal kat dalam ataupun hilang lah. Dan dia buka pintu tu menggunakan kad bank.
1: Baik, ada Abad Lia ni, katanya dia ada buat servis kopak pintu grill tak? Pintu grill susah sikit.
2: Pintu grill pun boleh buka. Ay, kalau pintu grill pun boleh buka, macam mana lah keselamatan dekat rumah kita ni kan. Dan ada juga daripada Miau, katanya tinggikan sikit hantaran dia sebab boleh tu.
1: Yang wanita ni macam gini lah yang wanita kena cari.
2: Betul.
1: Ini tidak duduk kat rumah main TikTok aja, lepas tu minta hantaran tinggi. Lepas tu make up 24 jam.
2: Tak apa, itu standard dia.
1: Okay, tak apa, tutup cerita tu. Okay, daripada Carlos K. Atra, katanya skill dia ni ikut jenis pintu. Kalau pintu kayu yang tebal tu memang susah sikit nak buat lah, betul. Okay, dan juga
2: dan ada juga daripada Jim, katanya sumpah talent ni I ada without knowing. Betul.
1: Betul, talent nak buat cakap bahasa Inggeris memang macam tu.
2: Tak ada, saya tersalah baca.
1: Baik, ada Arif Marcos, katanya kak tolong kopak hati saya pula. Itu antara pintu hati yang susah nak dibuka lah.
2: Ya, betul.
1: Jangan guna kad lah, dia kena guna
2: kad
1: lain.
2: Boleh guna kad juga. Kad bank dia lah.
1: Okey, ada juga Daniel kata pintu rumah saya rosak kak, boleh buat tak?
2: Tapi sebenarnya benda-benda macam ni pun bahaya juga tau. Jadi kepada anda semua, kalau ada pintu bulat tu, pastikan anda adalah grill kat depan ke yang boleh
1: boleh berjamin keselamatan.
2: Ya, betul. Ini macam bahaya sangat. Orang-orang macam kita tak kenal orang masuk rumah, lepas tu guna kad dia masih boleh masuk lagi. Bahaya.
1: Tapi kalau emergency kunci tertinggal, mungkin cara ni boleh digunakan lah. Jadi dan selepas ini ada lagi satu video tular. Baby besar nak tidur, dia tidur kat ibunya menggunakan buayan.
2: Tapi buayan ni bukan buayan yang kecil tu. Ni betul-betul besar.
1: Okey, sebelah sini kami akan cerita mengenainya. Ini lagu persembahan dari Syed Samim dan juga Tasha Mansyahar, Ragu-ragu Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.